sampai orang dewasa biasanya excited banget kalau ada lomba 17-an. Ada yang punya banyak kenangan di situ, apalagi yang memang sangat into dengan lomba-lomba 17-an ya. Tapi jujur makin kesini memang makin jarang juga lomba-lomba yang culture-nya kita atau tradisi kita, kayak misalnya ya tadi saya bilang panjat pinang, kemudian yang apalagi ya, yang paling identik kan biasanya panjat pinang, lomba bawa kelereng, balap karung gitu ya. Sekarang tuh udah mulai dimodif juga, tapi ada beberapa juga yang masih pakai pakem-pakemnya lomba 17-an kayak makan kerupuk gitu-gitu ya, sahabat suara. Tapi menurut kamu sendiri, sahabat suara ini ya, pertanyaannya adalah lomba 17 Agustus yang paling seru dan paling berkesan buat kamu tuh apa sih jenis lombanya dan bagaimanakah ceritanya? Ceritain dong di 0811 993 3901 sambil dengerin lagunya Rahman ya, Astri dengan Pilihlah Aku.

0: ceritain dong di 0811993301 sahabat suara ya. Oke, mungkin kalau yang paling berkesan buat saya pribadi lomba 17 Agustus udah pasti lomba ini bawa kelereng pakai sendok itu loh. Dan itu pun saya melakukannya terakhir kali adalah waktu TK dan sudah tidak pernah mengikuti lomba-lomba 17-an lagi. Karena di kampung saya tuh baru hidup lagi ya. Lomba-lomba ini di 2 tahun terakhir sahabat suara. Jadi dulu tuh gak ada di kompleks saya. Sekarang mungkin kayaknya mulai dihidupkan lagi ya. Kalau dulu tuh cuman kayak apa ya, saya, semasa saya SD itu gak ada di kompleks saya ya. Jadi sekarang baru ada. Nah tapi menurut aku yang paling seru itu tuh balap karung. Tapi sekarang katanya balap karung juga berbahaya ya. Kalau akan lebih baik ketika kamu mengadakan lomba balap karung, kamu harus sediain kayak safety-nya juga, kayak helm dan sebagainya. Karena beberapa kejadian ya, beberapa kejadian lomba balap karung nih ada yang terjatuh kemudian kolaps gitu loh. Bereaksi. Apakah memang karena jatuh kebentur kepalanya atau gimana? Di kalau nggak salah ya Rizan ya, waktu itu ada kejadiannya gara-gara balap karung jatuh.
1: Jerambak ya kata orang.
0: Iya, jatuh geblak ke belakang karena ini.
1: Jadi, bagian belakang kepalanya.
0: Benar, walaupun sebenarnya belum pernah terjadi hal-hal kayak gitu ya. Hah? Ternyata ada yang kecelakaan ibaratnya dalam perlombaan tersebut. Jadi sekarang sih kalau bisa lomba balap karung pakai helm.
1: Iya, helm. Makanya saya kemarin tuh pas dapat event gitu ya. Mm-mm. Di Kapuas kemarin.
0: Oke, jauh juga ya.
1: Iya, 17-annya semuanya pakai helm.
0: Nah, wajib itu udah helm. Bagus itu.
1: Spion dipasang, lampu harus nyala, kalau mau belok tuh pakai sen kiri.
0: Itu ya, udah kan aturan pasti lalu lintas gak sih maksud. Nah, tapi benar gak sih kalau kamu pernah enggak ikut lomba 17-an? Kalau aku pernah terakhir waktu TK, aku udah enggak pernah lagi ikutan. Yang di Iswara
1: itu
0: ya,
1: aja.
0: Ya, Iswara ya.
1: Paling terakhir
0: makan kerupuk.
1: Saya juara tuh makan kerupuk.
0: Makan kerupuk tapi kaki jempol kaki diikat kan?
1: Diikat.
0: Jadi kayak kita mengak, kaki kita ke bawah.
1: Susah. Oh iya, dan tarik-tarik kan?
0: Iya, kayak gitu. Menurut aku lomba makan kerupuk tuh seru. Terus dulu ada lomba ini kelapa terus diiniin koin-koin.
1: Oh iya, tahu.
0: Pakai oli.
1: Pakai oli.
0: Benar.
1: Oli ini ya, olive oil ya.
0: Olive oil agak mahal sih kalau dipakai buat lomba 17-an.
1: Dan minyak kemiri.
0: Hah? Mending buat rambut. Kalau buat kelapa gak bisa tumbuh rambut ya. Dikasih kemiri ya. Apa paling seru? Oh, panjat pinang paling seru. Saya lebih ke, kalau saya menjalani lombanya agak kurang ya.
1: Enggak ya?
0: Saya introvert.
1: Antusias menjadi penontonnya yang
0: nah,
1: seru ya.
0: Nah, kayak panjat pinang. Nah, itu.
1: Itu seru banget sih.
0: Itu apa ibu-ibu nih ya? Pipinya yang dipanjat nih. Nah, kakinya di pipi. Aduh, bisa lucu banget.
1: Sama yang cukruku.
0: Cukruku. Cukru kayak itu, sama ini yang paling kalau misalkan yang ada empang-empangnya nih, yang pakai bantal itu, guling, sorry.
1: Ya perang bantal.
0: Ya perang bantal.
1: Di atas
0: ya,
1: ini kan,
0: ya,
1: di atas bambu.
0: Nah itu juga seru tuh.
1: Seru juga.
0: Yang berjalan di air kalau nggak salah ada juga ya.
1: Iya, dia Naruto itu ya. Naruto dia itu.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Malah saya naikin ya. Aduh,
1: lupa kita nih sahabat suara.
0: Sahabat suara
1: kami hampir kelupaan nih, yep, gitu ya. Ngingetin sahabat suara karena apa? Kalau sahabat suara itu punya target di tahun ini, ya jangan cuma targetnya handphone baru nih kayak Rizin Kasesa, terus juga liburan ke Bali, Singapura. Itu kan bisa nanti ya. Mending kamu coba ganti target hidup kita, gitu ya. Termasuk saya gitu kan ya. Pengen punya rumah sendiri aja dulu.
0: Betul.
1: Ini bisa kamu manfaatin dan jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya apresial. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmatin suku bunganya nih sahabat suara, dari 1,78%, terus DP-nya mulai 1,7% dan diskon unit hingga 17%.
0: Kita spill dulu ya.
1: Boleh
0: untuk
1: dong.
0: Diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinarmas Land, diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights, diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah, Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Periode program sampai 31 Agustus 2026. Untuk info selengkapnya kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sambil menunggu nih kamu gabung sama betul. Kita ya, kira-kira untuk lomba 17-an ini tuh sebenarnya maknanya pasti ada. Coba kita cari di Google.
1: Makna lomba 17-an.
0: Yes, kan? Makna lomba 17-an. Kenapa sih ada lomba makan kerupuk? Kenapa sih ada yang kayak gitu-gitu? Biasanya ada penjelasannya tuh. Lomba sih. Lomba makan kerupuk ini adalah permainan rakyat populer dan lomba 17 Agustus tradisional di Indonesia.
1: Nah, ya. makna krisis sih, tapi bisa.
0: Oh gitu tuh.
1: Iya nih, coba nih kita baca ya.
0: Coba.
1: Kalau makna krisisnya, pada era krisis ekonomi 1930 sampai 1940-an, kerupuk menjadi makanan rakyat yang murah dan penyelamat hidup.
0: Tuh, ini mengenang nih ya. Ya.
1: Jadi sejak tahun 1950-an, lomba ini diadakan untuk merayakan kemerdekaan sekaligus mengenang masa-masa sulit perjuangan di perjuangan pangan di masa tersebut gitu. Bener. Masa lalu.
0: Tuh, kenapa sih harus dipilihnya kerupuk ya, kan padahal bisa aja makan yang lain. Ternyata karena memang makan kerupuk ini sebagai penyelamat ya.
1: Nah. Ini lagi nih. Nah, kalau lomba balap karung, nilai filosofis dan perjuangan keterbatasan karung goni melambangkan kemiskinan dan kesulitan sandang pangan rakyat pada masa kolonial itu. Perjuangan melompat dengan kaki terikat menunjukkan beratnya usaha untuk maju di tengah himpitan. Bangkit kembali, jatuh, lalu berdiri lagi mengajarkan ketahanan mental untuk terus berjuang hingga garis akhir.
0: Bener.
1: Nah, terus ada nilai sosial dan kebersamaan nih, sahabat suara. Sportivitas mengajarkan peserta untuk jujur, patuh pada aturan, dan sportif menerima hasil. Terus keakraban menjadi sarana hiburan rakyat yang mempererat kebersamaan antar warga tanpa memandang status. Gitu.
0: Apa lomba apa lagi? Ini, balap lereng kali makna, saya cari nih.
1: Ya, saya cari lomba makna lomba tarik tambang.
0: Nah, ya tarik tambang tuh kayak
1: iya
0: gitu.
1: Iya kan. Nah, aturan bukan nilai dan manfaat ya. Ini ada nilai dan manfaatnya nih, sahabat suara. Kekuatan fisik melatih otot tangan, kaki, dan badan agar lebih kuat. Terus menuntut kekompakan dari irama tarikan yang sama dari semua anggota. Dan ini menjadi hiburan rakyat sering menjadi salah satu lomba yang dinantikan juga saat Hari Kemerdekaan Indonesia, karena ini memupuk kebersamaan begitu. Sesa.
0: Bener tuh kan, kalau misalkan untuk lomba kelereng sendiri ini kan memang melatih untuk jalan cepat, tapi ada tantangannya sebenarnya ya. Jadi ini tuh ternyata kelereng ini merupakan mainan yang udah ada sejak era Mesir kuno, tepatnya 3000 sebelum Masehi kan ya.
1: Okay.
0: Tahun 3000 sebelum Masehi dan masih terbuat dari batu atau tanah liat. Wow. Jadi udah permainan yang sangat lama ya.
1: Betul.
0: Keren. Keren lah Indonesia mah kayak. Dan ini tuh selalu menjadi daya tarik turis asing juga.
1: Yes.
0: Setiap kesini kalau bisa tuh pada bule-bule join itu lomba-lomba kayak di sini.
1: Udah rasa jadi orang Indonesia mereka ya.
0: Benar.
1: Tinggal apa ganti
0: ya?
1: Aja.
0: Seru banget ya kalau hari kemerdekaan. Kalau di India tuh
1: lomba klakson kayak.

0: Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Mirza dan juga Aksesa Putri. Menemani sahabat suara di menit terakhir dari ngobras gitu ya, ngobrol

0: barang seru, barang-barang kita akan sama-sama berdoa ya.
1: Menurut
0: agama
1: dan kepercayaan masing-masing untuk Indonesia ini.
0: Betul
1: ya.
0: Dan betul juga saya. Hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan juga. Terus nanti di bulan September hari jadi Kota Banjarmasin yang udah enggak muda 500 tahun loh sampai sekarang.
1: Bukan usia yang
0: asin, keren.
1: Bukan usia yang biasa aja ini,
0: betul,
1: usia yang
0: betul.
1: Perlu memang dirayakan seperti itu,
0: yes.
1: Ya.
0: Semua aku dirayakan.
1: Semua Eke dirayakan. Tadi kamu ketemu orang-orang ini enggak pada
0: iya, orang pada
1: upacara.
0: Upacara. Kica aja yang enggak.
1: Kita enggak, harusnya kita operasi. Kenapa operasi?
0: operasi enggak bisa operasi.
1: Upacara sayang.
0: Nah. Betul. Saya sayang.
1: Kamu mau ada hajat gak hari ini, mau ngapain gitu?
0: Ini mau ngechat teman saya nih. Jadi gak nanti MC apa enggak gitu ya.
1: Oh, kalian ada agendas ya.
0: Kabarin ya teman. Iya, aku tuh dapat penawaran. Terus alhamdulillah lah, insya Allah sama Aisyah Iria.
1: Oh,
0: dan saya request Iria. Dia ngobrol helikopter 10 kali.
1: Helikopter. Tapi pakai gitu jadi biar ada kayak Jerman itu helikopter.
0: Oh, iya bagus banget sih helikopter. Apa jangan-jangan orang Kalua ini adalah orang Jerman?
1: Titisan kayaknya. Sih.
0: Apakah orang Hulu Sungai itu adalah orang Jerman?
1: Ya.
0: Saya curiga ya.
1: Curiga.
0: Iya.
1: Curiga lah ikam.
0: Curiga. Napante.
1: Wale untuk? Atau
0: apa berabai?
1: Oh ya,
0: apa berabai?
1: Untuk atau apa berabai?
0: Apa berabai? Wah kacau. Apa benar?
1: Mind blowing banget, teori banget ini.
0: Wah
1: deh, apa lagi ya?
0: Fix masih ini. Apa berangi?
1: Apa berangi or pinka berandam?
0: Galan waloh.
1: Oh. Patin bokong. Udah ya.
0: Haruan.
1: Udah main-main orang.
0: Fix sih.
1: Itu sebenarnya
0: Hitler itu orang Hulu Sungai.
1: Paris ya? Paris. Ya?
0: Jerman juga kurang-kurang kan?
1: Jojo.
0: Kurang-kurang.
1: Saya pikir kayak bonjour. Bonjour.
0: Iya, kayaknya ya Hitler itu orang Hulu Sungai. Bukan di
1: tapi
0: Depok.
1: Memang kalau
0: Billie
1: Eilish emang orang ini kan.
0: Orang Belitung. Bukan Belitung.
1: Belitung mana? Sini.
0: Iya.
1: Wow.
0: Belitung sini. Pasti
1: saya sering lihat dia di Jeffrey jam-jam itu. Itu Billie siapa ya?
0: Billie Ulis.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Suara Warga Indonesia. Indonesia.
4: Kepo sama nasib kamu menurut zodiak hari ini.
5: Yuk gabung di Hansip
6: Curhatan Nasib.
0: Sebab aku bisa dengar apa ya, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, hari ini kita gak ada Madam Mora.
1: Betul.
0: Dan Madam Mini gak ada juga.
1: Gak ada juga, itu pada libur.
0: Merah,
1: pada libur.
0: 17 Agustus.
1: Benar, mereka pada
0: hari
1: libur.
0: Jadi.
1: Madam Mini,
0: Indonesia,
1: Madam Mini
0: tahun.
1: Upacara di sekolahnya.
0: Apa?
1: Madam Mini upacara di sekolahnya.
0: Oh iya tadi, Madam Mini pada upacara. Macet juga di jalan.
1: Kalau Mora saya terkat-terkat.
0: Ah, guring.
1: Tidur ini
0: wajah. Nasionalismenya gak ada.
1: Tidur.
0: Ya ada, dia itu idealis.
1: Hari
0: ini apa aja yang akan kita bacakan?
1: Kita akan ngebacain zodiak kamu ya di Hansip, prediksi-prediksi untuk zodiak kamu minggu ini ya.
0: Yes.
1: Buat yang mau dibacain boleh kasih tahu aja zodiaknya apa di 0811 99 339 01.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirza dan juga Aksesa di Hansip.
1: Betul.
0: Curhatan Nasib. Kita akan bacain
1: yang bulannya ini aja, Leo.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh, Leo, apa katanya tuh?
1: Ada kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik terutama dalam karir. Jangan ragu mengambil tanggung jawab lebih besar karena ini bisa menjadi momen untuk memperlihatkan ya potensi diri dalam hubungan sosial. Okay. Gitu.
0: Itu nah, ini ya.
1: Terus Leo juga disarankan memperluas relasi yang bisa membawa manfaat ya. Leo introvert pasti stres mendengar ini. Disuruh memperbanyak relasi. Berat nih tugasnya.
0: Berat,
1: ya.
0: berat.
1: Terus mau bacain apa lagi? Gemini kali ya.
0: Gemini, apa tuh madam?
1: Gemini untuk hari ini spesifik ya, disarankan untuk lebih berani mengambil keputusan karena ada peluang yang mungkin muncul secara tibes-tibes ya. Okay, tiba-tiba maksudnya. Tapi kamu perlu percaya dengan kemampuan diri sendiri. Jadi kalau nggak percaya diri agak susah nih.
0: Oke. Okay.
1: Gemini ya yang harus confidence nih ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Terus juga ada Taurus ya.
0: Oh, Taurus, Raurus berarti ya.
1: Raurus. Ada peluang datangnya rezeki atau perkembangan finansial yang lebih baik.
0: Oke. Okay.
1: Kabar baik ini ya. Kerja keras yang selama ini dilakukan mulai menunjukkan hasil.
0: Nah, nanti abis ini kita bacain lagi buat sahabat suara yang pengen tahu ya zodiaknya, peruntungannya hari ini. Bisa gabung di WhatsApp di 0811 993 3901.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru aja nih. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang gitu loh, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai lewatin BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, lalu juga bebas biaya administrasi dan bebas biaya apresial. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu sahabat suara untuk mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmatin suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Nih, kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer ya. Seperti Sinar Maslen, diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights, diskon 17%, Agung Sedayu, diskon 17%, Paramount Gading Serpong, dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah, Paramount Petals, cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Periode program sampai 31 Agustus 2026.
0: Info selengkapnya kunjungi bbri.id/BRIKPR Merdeka. Sekali lagi, bisa kunjungi bbri.id/BRIKPR Merdeka. BRI merupakan peserta penyelenggara OPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sambil nungguin kamu nih minta dibacain.
1: Ini ada yang minta bacain, Sa.
0: Siapa?
1: Ada Riri, katanya pengen cancer Kak Hirzan ke Sesa.
0: Cancer, sebentar aku buka dulu untuk cancer nih. Oke, untuk cancer ya, berpotensi mendapatkan peluang yang cukup baik hari ini. Ada kemungkinan muncul kesempatan yang berkaitan dengan pekerjaan maupun keuangan kamu. Namun jangan hanya melihat keuntungan sesaat, pikirkan juga dampak jangka panjang. Kamu pernah gak sih ngeliat orang live?
1: Orang live?
0: Live di TikTok tapi kayak gini. Nih ada ibu-ibu ya live jam sekitar jam 12 sampai jam 1 gitu.
1: Malam.
0: Nih, tuh, dia ngapain tuh? Tuh.
1: Ngapain tuh?
0: Tuh liatin ngapain.
1: Nah,
0: ngerok. Ngerok mikrofon coba.
1: Kenapa ngeroknya?
0: ASMR dong. ASMR kerokan nih.
1: Jam
0: 12 sampai jam 1
1: malam.
0: Aku lihatnya iya pas aku
1: udah suruh itu. Kamu komen, Bu tidur, Bu.
0: Bu tidur, Bu.
1: Jemuran besok angkat pagi, Bu, gitu.
0: Kasian loh dia. Aduh.
1: Nah, bener sih, cuma kan mending istirahat toh.
0: Nah, itu umur tadi mungkin sudah. Maksud aku kalau ibunya cancer, maksudnya bintangnya, zodiaknya. Ini tadi kan dibacain.
1: Yeah.
0: Jangan memikirkan keuntungan sesaat tapi jangka panjangnya juga maksudnya
1: ya,
0: gitu.
1: Itu jual gorengan aja sih depan rumah.
0: Maksudnya jam 8 buka, jam 10 tutup gitu. Iyi,
1: ya
0: sambil ngaso.
1: Ya Allah, live TikTok ya Allah. Saya udah lama enggak live nih. Dicariin saya. Kok udah enggak live lagi? Lagi aur. Aur benar. Kenapa belum live?
0: Nanti lagi ya.

0: Itu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice, mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Oh my gosh, don't you know I'm a savage?

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Saya deh, bunyi saya Sagittarius, Sa.
1: Segi.
0: Ada enggak Sagittarius? Segi, saya
1: Segi,
0: mau dengerin
1: Sagittarius.
0: Hari ini apa peruntungannya? Apakah akan bersinar seperti Superman is dead?
1: Perlu lebih menjaga emosi hari ini karena ada kemungkinan muncul perbedaan pendapat dengan orang lain.
0: Tiap hari.
1: Tapi jangan langsung terpancing karena komunikasi yang tenang justru bisa bikin.
0: Tiap hari saya
1: bos. Kamu bantu nyelesain masalahmu ya.
0: Malam tadi lucu banget ya.
1: Kenapa tuh, ada masalah apa tuh?
0: Saya kan sekarang pasangan saya tuh kayak ya udahlah, maksudnya ya udahlah tuh kayak
1: pasti ya udahlah.
0: Maksudnya udah kalau sibuk, saya tuh udah tahu ya, biasanya dia mau maghrib tuh hilang tuh,
1: oh,
0: ya dia
1: ya udah
0: di rumah.
1: Ya udah.
0: Enggak saya chat kan.
1: Bukan enggak peduli.
0: Iya, enggak saya chat, sudah saya chat tapi dia enggak balas.
1: Ya kan? Udin.
0: Tapi saya ngirim-ngirim video-video lucu-lucu di TikTok kan.
1: Iya.
0: Udah, terus dia ngechat. Kok enggak ada ngechat sih?
1: Lah.
0: Terus saya bilang, kamu kan gak ngechat. Ya kan kamu lagi break gak nih? Iya tadi lagi break. Kok gak ngechat? Lah, kan saya nungguin. Kalau misalnya saya sampai besok
1: puyeng kayak begini,
0: gak balas, dan kamu tetap nungguin. Ya enggak juga, paling jam 7 udah saya chat. Saya bilang, nah tadi kenapa gak chat? Masih aja ngeyel.
1: Terus akhirnya
0: saya bilang, udah nanti aja deh chatan, saya pusing. Saya bilang
1: Bagus.
0: Saya tinggalin, saya sumpah. Saya tinggalin sholat. Saya masuk, udah mati saya sholat aja dulu. Saya sholat kan,
1: baru saya bisa.
0: Dia panjang tuh chat, nih kenapa gak dibalas? Balas chatku, balas. Tadi katanya gak sibuk, balas dong. Itu suka banget dengan saya emosi, saya peheran ya.
1: Kayaknya dia kalau sehari aja gak bikin
0: demam nih, Sa.
1: Perdebatan demam tuh.
0: Terus saya chat kan, lagi aneh saya bilang kan, gak ada balas chat di saya. Sampai jam 11, kurang ajar gak dia tuh kan? Jam berapa pulang gitu? Ya Allah, jam berapa pulang MC masih saya bilang.
1: Bener.
0: Ya Allah. Sampai rumah gak dibales juga.
1: Bener. Kamu harusnya gini, pas dia gitu-gitu ngomong-ngomong, kamu langsung foto di Bali. Nah pasti dia makin kesel. Ah gue lagi di Bali, sorry banget nih, lagi di Bali nih.
0: Saya
1: gitu.
0: Memberanikan diri. Yaudah nanti aja, nanti aja saya pusing. Saya bilang gitu. Kalau sahabat suara gitu lah, namanya juga Sagittarius ya.
1: Bener.
0: Terus ketemu sama Sagittarius juga.
1: Oh iya sama ya, pangkat 2 ya.
0: Beda satu hari ya kita, ya guys ya. Jadi PR banget. Ya jadi mau gak mau kita harus menghadapi diri sendiri.
1: Manual.
0: Terima kasih buat sahabat suara yang udah nanya-nanya tadi ya.
1: Udah nih kita.
0: Tadi Hansip udah. Oh, okay. Bisa dikirim sama lagi.
1: Oke, udah deh.
0: Ada 10 tok lah.
1: Wow.
0: Banyak kan?
1: Agak banyak ya.
0: Sahabat suara jangan kemana-mana, tetap bersama Hirzi juga aksesnya dikirim. Salam. Udah tahu kan nasib kamu gimana sekarang?
1: Minggu depan gabung lagi ya. Kita ramal bareng nanti di Hansip.
0: Curhatan Nasib.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
0: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirzan dan juga Aksesa Sabuti di satu jam terakhir.
1: Kok R-nya enggak ada tuh, Aksesa Sabuti?
0: Biasa aja. Saya kan Korea.
1: Oh.
0: Jepang enggak bisa bilang R. Ya. Koreanya. Jadi ya, beli.
1: Oh.
0: Kan antara L dan L.
1: Berarti kemarin ini enggak merayakan kemerdekaan Indonesia ya.
0: Jadi selamat hari jadi kemerdekaan Indonesia yang ke-21.
1: Eh nanti deh saya bahas ya.
0: Kita akan membacakan kirim-kirim salam kamu yang mungkin baru selesai upacara.
1: Benar.
0: Gabung di WhatsApp di 0811 993391.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau belum punya agenda di bulan Agustus, nih kita kasih informasi yang kece banget yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu Kalsel Expo 2026. Kamu harus datang dan menjadikan salah satu wishlist kamu ya. Bener. Jadi dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-76 dan HUT Republik Indonesia yang ke-81 tahun, Kalsel Expo 2026 hadir mulai dari tanggal 12 kemarin sampai besok tanggal 18 Agustus 2026 di area perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan. Untuk pamerannya buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
1: Di sini, yep, Bu Hanpian, sahabat Suara bisa kulineran dan berburu produk UMKM karena ada sekitar 100 booth untuk UMKM yang siap memanjakan lidah Bu Hanpian Sabrataan. Selain itu ada juga pameran dari 13 kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan, pusat informasi dan pelayanan publik berbagai dinas Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian juga ada pameran alutsista TNI AD, AL dan AU sampai otomotif alat berat ya, dan juga alat berat rumah sakit BUMN dan BUMD. Jadi ada pamerannya seperti itu. Nah, gak cuman pameran aja, tapi juga ada workshop donor darah, e-sport turnamen, lomba memasak, menggambar dan mewarnai, zumba, sampai pesta rakyat 17-an, dan juga hiburannya lengkap banget. Ada Madihin, DJ performance, band lokal, hingga Kalsel Expo Award.
0: Jadi jangan sampai kelewatan, ajak keluarga dan sahabat Pian datang dan ramaikan Kalsel Expo 2026. Tugul Maharagu,
1: Bagawi Laju, Banua Maju.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Tadi mau cerita apa kamu, Sa?
1: Saya mau cerita beberapa waktu lalu tuh sempat ya di daerah mana gitu ya, ada orang yang gak mau pasang bendera.
0: Oh, ini di Cikarang, tukang cukur ya?
1: Tukang cukur gak mau pasang bendera.
0: Kenapa?
1: Aduh,
0: saya merasa belum
1: merdeka, belum begini, belum begitu. Ya udah biarin aja deh, kalau kata saya bilang, oh belum merdeka. Ya udah nanti aja kita merdeka bareng-bareng.
0: Itu yang
1: tapi pasang
0: camat,
1: dulu
0: kan?
1: Ya.
0: Camatnya
1: tapi pasang dulu bendera.
0: Pasang aja dulu. Iya kan, pasang.
1: Aduh, kalau kamu ngerasa udah merdeka enggak sekarang nih? Diri kamu ya. Jadi ini bukan negara lagi,
0: belum,
1: negara
0: belum.
1: Kan udah pasti udah
0: belum.
1: Merdeka ya.
0: Belum, cuma ini dalam artian yang lain ya, belum
1: ya,
0: merdekanya gitu.
1: Ya, dirimu kan.
0: Ya, merdeka ini kan kita berarti kan menang ya.
1: Membebaskan diri
0: ya,
1: gitu.
0: Kan, menang kan dengan dalam sesuatu hal mungkin.
1: Bener.
0: Ya. Saya masih kalah sama diri saya sendiri.
1: Benul,
0: itu aja sih.
1: Saya kayaknya kalau di kemerdekaan tahun ini temanya saya pengen membebaskan diri dari hal-hal buruk ya.
0: Iya betul.
1: Yang nempel-nempel
0: ya di Allah, mudah-mudahan di tahun 2020 ini keburukan-keburukan yang kita kerjakan itu tertinggal.
1: Betul, kita merdeka dari hal tersebut.
0: Selanjutnya
1: ya,
0: tuh hal-hal baik aja tuh sebentar.
1: Yang tersisa
0: karena
1: ya.
0: Udah cukup kita sakit. Cukup banget.
1: Ya Allah,
0: cukup banget, ya Allah.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 91,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Irza Nanggor dan juga Aksa Putri pastinya. Selain kemerdekaan Indonesia, terus juga HUT Provinsi Kalimantan Selatan, terus nanti di bulan September hari jadi kota Banjarmasin yang ke-500 tahun. Itu juga turut berbelasungkawa dengan terjadinya gempa ya.
1: Betul.
0: Yang kabarnya berpotensi tsunami.
1: Betul.
0: Jadi safe from NTT, safe for NTT.
1: Betul.
0: Kita berharap untuk teman-teman kita yang ada di sana selalu diberikan kekuatan.
1: Betul.
0: Terus juga mungkin korban-korban yang terdampak, bahkan mungkin yang meninggal dunia gitu ya. Apalagi misalkan masih ada yang harus dievakuasi, semoga keluarganya ketemu lah ya kan.
1: Amin, amin, rabbal alamin, dan bantuan kita cepat bisa sampai ke sana.
0: Betul.
1: Di ya,
0: momen hari jadi
1: kemerdekaan ini,
0: kemerdekaan kita ini ya. Ya, semoga bantuan-bantuan dari seluruh rakyat Indonesia.
1: Betul, bisa sampai dan cepat sampai. Amin. Amin. Terima kasih sahabat suara sudah mendengarkan Aksesa dan juga Herzan Anggoro. Sekali lagi selamat hari jadi ya Indonesia, hari kemerdekaan yang ke-81.
0: Terus juga selamat hari jadi kota Banjarmasin nanti di bulan September ke-500 tahun, dan juga hari jadi provinsi Kalimantan Selatan.
1: Betul.
0: Yang ke-7.
1: Sampai ketemu lagi sahabat suara.
0: Yes, jangan pamit.
1: Tetap dengerin suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
0: Akses juga pamit, katanya udah
1: capek. Pamit.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, 1 jam di jam 10 sampai jam 11 saya akan menemani kamu kembali di 10 lagu baru Suara. Ada siapa aja, mari kita review. Kita buka dengan Anggis Devaki, lagu yang membawa cerita tentang sebuah perasaan yang ingin mendapatkan penghargaan dan perhatian untuk kaum

Dan lagu yang kelima yang sedang melakukan world tour ya, ini ada NPD, dimana lagu balad yang bercerita tentang seseorang yang sudah berhasil move on. Lupain aku please. Itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Mari kita dengarkan sama-sama versi fullnya.

91 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, 5 lagu pertama sudah kita dengarkan. Mari kita sama-sama kan review 5 lagu terakhir, ada siapa aja. Ini dia. Ini yang lagi viral banget juga karena penampilan mereka ya, sahabat Suara, Nona. Akhirnya lagu ini masuk ke Suara Banjarmasin

Dan di lagu yang terakhir, lagu 10, Hirzan puterin lagunya Tiara Andini nih sahabat suara. Single dengan nuansa pop emosional dan lirik yang puitis, terciptalah lagu berjudul Tulang dan Nadi dari Tiara Andini. Itu dia 5 lagu terakhir, 10 lagu baru suara Banjarmasin. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah mendengarkan Hirzan ya, dari jam 10 sampai jam 11 ini. Dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam menjalani aktivitas kamu dan dengerin terus Iswara Banjarmasin ya. Spesial buat sahabat suara 5 lagu terakhir di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat. Selamat pagi.

Barat. Yang pasti ada Tere, ada Tulus, ada Dikta. Dibuka dengan tiket, dengan hanya kamu yang bisa live TikTok. Langsung aja di @iswara.network, dan bisa didengarkan di iswaranetwork.com/streaming.

Suara Warga Indonesia. Dodo harap menemani kamu sampai jam 2 siang. Nanti di jam 1 ke jam 2 siang bakal ngobrol sama teman-teman dari pemain film Ketok Magic. Ada Ananta Rispo dan juga ada Bang Arif Didu. Ngobrolin filmnya kayak gimana di Ketok. Wow, magic. Yang sudah request, thank you sekali. Terima kasih, ternyata banyak juga yang udah selesai lomba 17-annya. Ya, sepeda sudah, sahabat suara. Dekat rumah saya dong. Udah ada tuh ya, sepeda anak kecil belakangnya gerobak bakso. Gokil. Orang tua effortnya sampai katanya, Pak, ini saya tuh ngedekorin ini sampai nggak ikutan Zoom meeting. Demi kebahagiaan anak. Wow. Say hi untuk yang pengen banget dengerin lagunya Ungu Utara Selatan. Ada Kusuma, terus juga Sally minta Pamungkas seberapa apa judulnya, Pamungkas berapa kali kita saling memaafkan ya, bukan memanfaatkan ya. Baik. Lalu juga Ojak, hai Ojak, di Adam sadar nggak sih ada Konservatif kita mainkan, pastinya hanya di Suara Warga Indonesia. Yang ini dulu ya, Ungu Utara.

konservatif. Requestan dari Ojak yang ada di live TikTok at isuara.network. Di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jadi sempat ngobrol sama sahabat suara yang ada di live TikTok, sahabat suara ya. Jadi ngomongin tentang lagu-lagu yang udah gak ada lagi nih di streaming platform lagu Indonesia ya. Tapi Isuara punya semua. Wah, kita bongkar semua gudangnya lagu-lagu ya. Tapi saya gak bisa naik on air karena lagu-lagu yang dimainkan di sini adalah yang jam ini adalah yang sudah diracik oleh music director Prita. Dan juga pasti requestan dari sahabat suara. Hai, yang sudah WA 0816-114-1014. Hai, Bandodo udah hormat ke bendera? Sudah, dari Nastu. Di mana? Di Seoul atau Korea Selatan ya. Streamingnya, bajunya bagus banget. Thank you. Kalau mau lihat baju saya, ini adalah local pride ya. Simple banget padahal. Wow, requestan selanjutnya Pamungkas. Berapa kali kita akan saling mencinta? Ini di request sama Tuhan. Sudah hanyut, sudah lupa. Tapi yang request lagu ini, thank you ya. Langsung aja di suara-suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Hai, selamat suara yang baru aja join, baru aja ambil napas, habis tarik tambang ya. Kalau kata teman saya Irwan Ardian, lomba paling mengasyikkan itu adalah lomba tarik tunai. Tapi akan menjadi menyebalkan kalau tarik tunai 50 ribuannya habis. Nanti Dodo Harahap bakal balik lagi ya sahabat suara ya, setelah yang satu ini.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian
1: loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli." "Fir, nanti jemput adik sekolah ya." "Fir, bantuin angkat jemuran dong."
0: "Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia di, banyak diandelin itu, berarti kan dia di, dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.
0: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Kamu masih ditemani oleh ada saya, Dodo Harahap, yang tidak libur di tanggal merah karena ingin menemani sahabat Suara yang pastinya ada yang di rumah aja dengerin melalui web streaming di iswaranetwork.com/streaming atau juga di 9 kota dengan frekuensi modulnya masing-masing, atau juga mungkin lagi scroll TikTok tiba-tiba.

0: lewatlah live TikToknya Iswara at iswara.network. Hai, apa kabar Nis, Eva, lalu juga Agri, Joker, lalu juga ada Andi, Fitrian, dan juga ada Mak Jawa. Aduh, kalau Mak Jawa nih makanannya nih pasti manis-manis tapi pedes. Bisa jadi ide untuk makan siang, sahabat suara. Ya pasti lagu-lagu Indonesia bakal menemani kamu di satu jam ini. Ada JKT48, Sal Priyadi, Pas Band, dan juga Tere, dan juga Mako, hanya di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

meriah ya sahabat suara ya. Seperti yang ada di konten-konten yang lewat, 17-an core. Ada lagi tuh cabang olahraga atau cabang lomba 17-an yang baru masukin pensil pakai tangan satu tangan, satu lagi megang kaca atau megang handphone. Repot ya. Lebih pegel ke tangan ya. Kita kasih keras dulu siang hari ini barengan sama Rif dengan Bunga, dilanjut dengan Judika.

masih menemani 17 Agustusan siang hari ini sampai jam 2 siang. Yang pasti buat sahabat suara yang baru join, hai. Kalau misalnya keluar dari mobil, pengen dengerin juga di rumah, bisa lewat web streaming di isuaranetwork.com/streaming. Kalau pengen tahu kerjanya ngapain aja penyiar radio, main-main ke live TikToknya, karena live TikTok juga di @isuara.network. Itu dia Riff dengan Bunga ya. Selanjutnya ada yang ini nih. Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Udah mulai lupa sama lagunya Gitaf yang ini. Sempat kencang benar requestannya waktu itu ya. Di

0: yang punya kawasan Depok Itgitaf.
1: Mana tinggal di Depok dia. Sedih aku sebelum hujan.
0: Zia Sawangan Depok juga hai.
1: Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap masih menjadi teman kamu sahabat suara sampai jam 2 siang. Yang pasti nanti di jam 1 sampai jam 2 siang bakalan ngobrol sama cast atau pemain film Ketok Magic. Kalau penasaran, tungguin aja.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
4: Hei, Ma.
3: Oh, ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
5: Iya, iya.
6: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
7: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
4: Ma, tengokin ibu gak, nak?
7: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
6: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
2: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
8: Iswara.
2: Suara warga Indonesia
8: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Kebutuhan hati dari Caleb J menemani kamu di jam 12 lewat 54 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan mendekati jam 1 siang, nanti jam 1 sampai jam 2 siang bakal ngobrol sama para pemain film Ketok Magic. Ada dua tokoh utama ya yang akan menceritakan serunya syuting. Terus juga nanti kita tanya juga ya, ngapain sih di situ? Ada Bang Arif Didu dan juga Ananta Rispo. Wah, anak-anak stand up Indo nih udah pada mulai jadi artis nih sekarang ya. Andaikan 2011 kekeh ya, tetap open mic ya Dok ya. Enggak juga sih. Jadi nanti akan ada dua komika, yaitu Arif Didu dan juga Ananta Rispo, yang akan bercerita film Ketok Magic. Ada apa yang spesial dari film itu? Dodo Harahap bakal ngobrol sama mereka sesaat lagi di jam 1 siang hanya di
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap masih menemani kamu di Nongkrong Bareng. Kali ini mau ngajakin kamu nongkrong bareng di bengkel. Dimana bukan bengkel SCBD ya, ini terlalu ketinggian, jadi kita yang merakyat saja. Ini adalah bengkel yang memiliki banyak cerita, dimana ada dua tokoh di bengkel ini yang punya visi misi foya-foya. Bukan. Udah aku gak tahan, langsung aja. Ini ada cast dari film Ketok Magic. Iya, yeah, tepuk tangan dulu.
3: Tepuk tangan dulu.
2: Ada reinkarnasinya dari Cing Abdel.
3: Masih ada Cing Abdelnya
2: reinkarnasi. Tapi kan di reinkarnasi itu berarti itu ya?
3: Berarti sudah enggak ada.
2: Pak, regenerasi.
3: Regenerasi bisa
2: casingnya tapi rezekinya belum tentu. Ada Rispo.
4: Halo.
2: Panggilannya sahabat suara pendengar kita.
4: Halo sahabat suara.
2: Aduh natural tuh.
4: Sahabat suara. Suara banget gua.
2: Iya.
4: Suara banget gua.
2: Suaranya nyantar.
4: Sehari kalau gak dengerin suara. Hidup kayak ada yang kurang.
2: Aduh. Dia tahu aja Sabtu Minggu kosong gak ada penyiar minta dibikinin show ya. Ya kita cuma berdua ngobrol.
4: Iya.
2: Yang satu lagi ini ada ketua Karang Taruna kita.
3: Waduh. Bukan, saya ketua Karang Gigi.
2: Lebih ke pelan.

0: Bang Arif Didu.
1: Halo, halo sahabat suara.
0: Manggilnya masih Bang Arif Didu atau Romo?
2: Rama biasanya.
0: Beda Romo sama Rama. Rama. Rama. Oke. Okay. Amas ya anak masih manggil Rama. Sampai umur berapa tuh akan manggil akan manggil abang? Enggak ada ya. Ini pemeran dari film Ketok Magic. Rispo lo berperan sebagai Benjamin.
3: Iya.
0: Oh, Benjamin apa Benjamin ya?
3: Benjamin.
0: Benjamin ya.
3: Benjamin. Oh, karena dia selalu menjamin apapun.
0: Lebih ke pegadaian. Kalau Bang Arif
2: jadi Unung, Mang Unung jadi omnya si Ben.
0: Oh, oke. Okay. Sebelum kita gali lebih dalam tokoh-tokohnya, sebelum kita gali ceritanya, coba secara garis besar Ketok Magic. Makanya gue berani bilang bengkel. Kan cuma ada di bengkel yang Ketok Magic. Berarti ini ceritain sinopsisnya seperti apa? Gimana, Pak?
3: Siapa, Bang?
1: Ini respon nih.
3: Ketok Magic itu adalah cerita tentang si Ben. Pemeran utamanya itu si Ben.
0: Iya sih. Stabil, hijau banget ya.
3: Cerita tentang si Ben
0: yang diperankan oleh Rispo.
3: Yang sangat susah dalam kehidupannya. Tiba-tiba dia harus mendapatkan warisan dari kakeknya, dari engkongnya. Tapi ternyata warisan itu harus dengan susah payah juga gitu. Ternyata bukan warisan yang berupa harta segala macam gitu, tapi warisannya adalah bengkel yang sudah nggak layak bengkel.
0: Oh, iya benar.
2: Jadi kayak seru nerusin. Kalau yang lain kan tuh yang tajir-tajir dapat bengkel yang udah lengkap, ada karyawan, pegawai, ada pelanggan. Oh, ini enggak sih, Ben memang disuruh nerusin. Pilihannya ada lu terusin ini atau ya lu enggak akan dapat apa-apa gitu.
0: Nerusin masalah ya.
2: Iya benar.
3: Diwarisin masalah. Sebenarnya bukan masalah sih, ini bengkel sempat rame sebenarnya. Cuman pas diwarisin tuh emang udah lama gak beroperasi karena si engkongnya sakit-sakitan sampai akhirnya engkongnya meninggal gitu, jadinya emang udah terbengkalai, pelanggannya udah gak ada, alat-alatnya udah gak ada, bengkelnya udah gak layak gitu, jadinya harusnya dapat warisan awalnya akan berpikir oh bakal sukses, bakal kaya

0: apa ya, nggak langsung menghasilkan juga gitu ya.
1: Iya.
2: Ya kayak bangun dari nol sih. Gitu. Bangunannya tempat ada, bangunannya ada. Cuma itu kan pelanggannya udah pergi kan. Oh. Dulu pernah hidup bengkel itu.
0: Rame.
2: Ya, rame. Engkong meninggal, mati bengkelnya. Diserahin ke band. Hmm. Band dapat tanggung jawab untuk menghidupkan kembali.
1: Ternyata.
0: Jangan di spoiler ya.
1: Enggak. Ini apa mau gue ceritain?
0: Atau tambahin goceng, gue ceritain dari awal nih. Goceng lagi, kafe goceng kan ada gocap ya.
1: Iya.
0: Lebih untung 45.000. Tapi lo memerankan seorang Benjamin, yaitu adalah pemeran utama Bang Arif sebagai Unung. Nah, karakternya sekarang masing-masing gimana nih? Ini cucu dari engkong yang gimana? Iya. Nah, ini
2: ntar gue bocorin dulu nih.
0: Apa ini?
2: Jadi gini. Yang menariknya teman-teman sahabat suara harus nonton.
0: Uh-huh.
2: Ini kalau teman-teman sebelumnya nonton Rispo di komedi udah biasa dong.
0: Iya. Yeah.
2: Di Ketok Magic.
0: Uh-huh.
2: Kalian akan lihat Rispo main drama, full drama, no komedi sama sekali, serius.
0: Gak ada komedinya, acan-acan.
2: Itu yang bikin gue, salah satu yang bikin gue tertarik untuk terlibat di produksi ini. Gue pengen lihat Rispo sebagai aktor.
0: Diplonco ya katanya.
2: No, tapi ini keren menurut gue.
1: Ya karena ini ya pengalaman pertama gue lah.
0: Kalo gitu.
1: Yang sebelum-sebelumnya udah pasti komedi gitu. Nah. Jadi ini filmnya Ketok Magic itu film drama komedi, tapi yang bagian ngejalanin dramanya itu kebetulan gua gitu.
0: Jadi lo nggak ada yang namanya terlibat dalam penulisan komedinya, apa sih namanya tuh yang
2: komedi
0: kayak
2: AW,
0: komedi konsultan gitu.
2: No, nggak, dia sebagai pemain.
0: Mantap.
2: Dia nggak boleh, tidak boleh berkomedi sama sekali.
0: Oh,
2: serius.
0: Wow.
1: Tapi itulah yang bikin beratnya itu, nggak boleh berkomedi.
0: Gatel.
1: Kerjanya bareng komedian semua.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu dia.
1: Jadi,
2: makanya gue kadang suka kasihan ya Serius Po kan. Kami ini suka bercanda lah
0: itu,
2: ya.
0: Itu.
2: Kan.
0: Itu.
2: Tapi kan Serius Po mesti ngunci karakternya. Sekali dua dia suka ikutan bercanda, tapi ketika balik ke set itu bisa kebawa, dia jadi kayak
0: kelepas ya.
2: Iya, akhirnya ditegur director terus, diingetin bukan ditegur sih.
0: Ini ntar gue mau bahas yang itu, tapi gue sekarang mau bahas dulu dari masing-masing karakternya.
2: Oke.
0: Karakter sendiri, Rispo, lo sebagai Benjamin yang kayak gimana?
1: Benjamin ini orang yang punya ambisi, tapi dia selalu sering berputus asa gitu, Bang. Kepengenannya banyak, tapi kerja kerasnya juga sedikit gitu. Jadinya ya selalu bermasalah gitu. Jadi permasalahan yang dialami Ben itu sebenarnya dari diri sendiri gitu. Tapi Ben gak sadar sama itu gitu. Jadinya gagal lagi. Ternyata salahnya di sifat dan sikapnya Ben sendiri.
0: Oh, kalau Bang Arif Didu sebagai Unung?
2: Mang Unung, dipanggil sih Mang Unung itu jadi omnya Ben.
0: Oh.
2: Jadi gue juga jadi perantara antara si Engkong, ayahnya Ben.
1: Jarwo Kuat ya?
2: Engkongnya si Pak Jarwo Kuat ya.
0: Oh, pantes lo geter.
2: Dikelilingin ini dia.
0: Kemudian ya, si Mang Unung

0: fans yang begitu kuat supaya band meneruskan. Ini kan tradisi keluarga, bahwa kami dulu pernah berbangga punya bengkel yang laris rame. Ketika akhirnya ini mati, ada misi tertentu dari si Mang Unung juga sih, berharap ini si band akan ambil dan dia lanjutkan. Demi dia melihat si band juga lagi terjepit hidupnya gitu.
1: Dan Singkong ini maunya ngasih ini dari sekian banyak cucunya, dia kasihnya ke band.
0: Makanya kenapa enggak Mang Unung? Makanya. Jadi gue sebagai Mang Unung melihat si Engkong ini kan, gue nyampein wasiatnya nih, bahwa ini yang bisa dan harus melanjutkan adalah si band. Gitu.
2: Waduh, ini berarti bisa dibilang drama komedi keluarga kali.
0: Benar.
2: Tadi keluar kata-kata nama yaitu Jarwo Kuat.
0: Iya
2: kan, Om Jarwo Kuat, Pak D Jarwo Kuat, itu ibarat katanya. Ini berarti masih banyak

0: Barbar.
1: Terus ya selebihnya ada Eric Estrada, ada Sadana Agung.
2: Sadana Agung. Itu ada dua sahabatnya Ben.
1: Iya, ada Dodit
0: Mulyanto, main biola.
1: Ada Tara Budiman,
2: banyak. Nah, makanya kebayang dong sahabat suara bahwa si Rispo ini punya tantangan besar untuk tidak keseret dalam bercandaan kami di lokasi.
0: Oke, okay, nah ini dia. Itu dia, makanya kan lu dikenal dengan sosok yang komedi banget ya. Udah apalagi udah terbentuknya dari stand up. Ya. Terus di film ini lu justru ditantang bermain lebih serius. Selain nahan ketawa, godaan terbesarnya apa?
1: Berkomedi. Bukan cuma nahan ketawa, nahan ngelucu juga.
0: Pengen nyaut ya?
1: Ya karena kan komedi kan biasanya gue main film, komedi gitu. Apalagi kadang sering banget sama GJLS udah pasti gak jelas gitu.
0: GJLS,
1: iya. Ya, terus tiba-tiba harus serius gitu. Orang dialog apa, orang gimana. Gue pengen banget nimpalin gitu. Gue bisa nih kalau gue nyaut gini bisa lucu nih. Gitu.
2: Tapi kan di sini dia gak boleh. Sama gak sekali. Dia drama full.
0: Nah, kalau lu berarti koridornya apa, Bang Arif? Kalau dia kan drama full. Ya. Nah, lu nih apakah drama juga? Soalnya lu tengah-tengah.
2: Ya, jadi tetap aja gue jadi alhamdulillah jadi belajar juga di sini. Jadi kebagi dua kan, komedinya ada, dramanya karena ada beberapa scene yang barengan dia gitu. Dengan scene-scene yang agak serius. Jadi mau enggak mau ikutan drama. Gitu. Ada juga satu dua dramanya.
0: Nah, kita akan kulik lagi sahabat suara untuk film Ketok Magic ini sebenarnya ya, ini kayak gimana sih untuk cerita lebih dalamnya lagi, dan siapa aja yang memproduksi dan juga kru-kru di belakangnya, dan bagaimana kita lihat nanti ya.

0: Podcast dari Ketok Magic masih di nongkrong bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Kalau misalnya sahabat suara bisa, ya kita sayangnya nggak live TikTok ya. Nah itu bisa ngeliat tuh Bang Arif sama Rispo lagi bagi-bagi tuh.
1: Maaf.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Bagi-bagi.
0: Biar gak ngantuk. Sendako. Asli. Emang seberat itu ya?
1: Iya. Ya udah umur tuh gitu. Bongong dikit, nyender-nyender,
0: krim-krim. Hilang.
1: Udah umur nih kena nasi yang keserang mata.
0: Iya, jadinya penyakit tua. Okay. Ketok Magic. Dari namanya Ketok Magic, berarti film ini tentang bengkel. Dan film ini mengangkat cerita tentang tiga sahabat yang ingin mengubah nasib. Menurut Rispo dan Bang Arif Didu, pesan apa yang paling dekat dengan kehidupan banyak orang? Pasti punya persepsi yang beda-beda nih.
1: Kebetulan
0: susah ya. Emang kalau sampai punya dia sama susah lah. Akhirnya di sini dia bisa berkomedi.
1: Ya, dikasih permen ini. Lagi siaran dikasih permen. Nyangkut lidahnya.
2: Tadinya tawarin mie ayam, repot lagi.
0: Terlalu berminyak ya mulutnya. Iya. Ya. Ya. ASMR.
1: Kebetulan karakter si Ben ini karakter yang sangat relate dengan hampir dari penduduk atau masyarakat Indonesia lah.
0: Itu si Ben ini umurnya berapa di situ?
1: Umurnya ya belum nikah dia.
0: Belum nikah. 20-an.
1: 25 ke atas lah. 25 lebih lah. Udah harus mapan di usia-usia yang udah harus mapan tapi belum mapan gitu. Kan sekarang tuh banyak tuh kan, 20 umur 25 udah punya apa. Bener. Udah bisa apa. Nah si Ben nggak bisa apa-apa. Belum punya apa-apa, belum. Jadi kayaknya relate sama banyak orang gitu. Dan dia harus struggle dengan tidak punya apa-apanya dia, tapi punya utang gitu. Jadinya ya lumayan sakit lah. Si Ben. Lumayan. Ya kalau diceritain mah sedih lah.
0: Itu siapa sih kayak gitu ya? Ya kalau diceritain sedih lah ya. Itu dari segi Benjaminnya Rispo ya. Rispo sebagai Benjamin. Kalau misalnya Mang Unung,
2: ya gue ngelihatnya di sini ada nilai-nilai hubungan antara keluarga ya. Kebetulan ada om dan keponakan. Segitu omnya. Karena dia jadi kayak jadi orang terakhir yang harus belain keponakannya ini gitu loh. Makanya dia berusaha keras biar si Ben juga bisa meneruskan apa, menerima warisan ini dan meneruskan itu. Sama kedua yang gua pribadi ngelihat bahwa di film ini ada sisi ini ya, nilai-nilai persahabatan. Yang gua nggak tahu deh zaman sekarang kalau di luaran sana kan orang lagi, kita jadi lagi asik dengan diri sendiri ya. Demi kemajuan teknologi ini kita punya handphone, punya internet, lu bisa asik sendiri gitu. Tapi di film ini kayak sekedar mengingatkan bahwa kalau lu punya sahabat kayaknya seru deh. Karena si Ben ini dibantu banget sama dua sahabatnya ini.
0: Ketemu tatap langsung ya?
2: Iya, ketemu langsung gitu. Maksud gue saling bantu gitu. Dan kayak menguatkan sehubungan dengan Rispo bilang tadi, bahwa ini relate banget sama kehidupan sekarang. Bahwa percaya deh bahwa semua masalah tuh pasti ada jalan keluarnya. Terus lu mesti bersyukur ketika lu punya teman baik, teman dekat. Itu menurut gue.
1: Ya terkadang orang yang selalu ngerasa sendiri, dia lupa dia masih punya, ada loh orang yang mau baik sama lu, cuman dia ngelupain itu gitu. Ngerasa sendiri, bebannya ditelan sendiri, akhirnya berantakan semua. Dia lupa dia punya teman-teman yang kalau dimintain tolong ya bisa.
0: Jadi mau pertemanan, terus juga struggle-nya hidup anak muda ya untuk menjadi mapan, pesan yang disampaikan gitu ya. Oke, nah ini kalau ngomongin soal jalan ceritanya Ketok Magic, berarti mobil yang penyok di servis jadi bodinya kembalikan.
2: Iya, kembali.
0: Ada palu yang kayak Thor itu ya. Gue tadi ngeliat ini, yang ngeliat trailernya. Trailer.
1: Itu bukan ya bukan
0: itu palu, bukan sembarang palu.
2: Bukan sekedar palu.
1: Itu karakter juga di film ini.
0: Bisa ngomong?
1: Enggak, punya nama. Punya nama.
0: Bisa goyang?
2: Ini punya nama.
1: Punya nama.
2: Nah, kalau pengen tahu nih sahabat suara si palunya bisa apa, nanti nonton deh mulai tanggal 13 Agustus ya 2026. Enggak, karena kalau kami sebutin jadi kayak enggak seru.
0: Iya. Ada punchline di palu itu kayaknya.
2: Serius,
0: ya.
2: Serius, kami aja di awal ketika reading segala macam, kami enggak dibocorin soal palu ya, Po ya. Ini ada palunya, punya nama. Ini apa sih? Gitu. Tapi ketika proses syutingnya kami jadi astaga gitu. Dan teman-teman sahabat suara mesti tahu nanti.
1: Tapi kalau ada teman-teman udah nonton trailernya, akan sangat berasa Palu itu dibikin sangat bagus sih.
0: Yeah,
1: happy. Yeah. Walaupun ini CGI-nya sangat serius gitu. Jadi karena dari awal di lapangan dari sutradara apa concernnya adalah ini Palu harus keren gitu. Kalau CGI-nya jelek akan jadi culun banget ini Palu yeah. gitu.
0: Di syuting aslinya apa?
1: Palu.
0: Bukan gemblong. Tetap Palu.
1: Kayak syuting di puncak.
0: Bisa ganti, ya, udah 2026 bisa ganti macet dari dulu gemblong.
2: Gemblong bujuju.
0: Gemblong puncak
2: yang batuk. Yang kalau macet keluar.
0: Iya benar.
2: Iya lagi.
0: Keras ya. Nah, syutingnya di mana sih? Mostly untuk si bengkel ini
2: deket rumah lu. Oh, kalau bengkel di daerah Parung ya?
1: Di daerah Parung.
2: Kalau rumahnya itu deket daerah lu deh, Cipinang apa gitu?
1: Iya.
0: Oh, Cikipi. Oh, banyak dia Cipinang Elok, Cipinang Bembem, Cipinang ini.
1: Iya. Ya udah,
0: nggak usah. Makin tahu nanti gue di mana di hadang gue ya. Oh, iya. Jadi masih di Jakarta ya, nggak keluar kota gitu ya?
1: Ya Parung.
2: Parung kan udah keluar.
1: Jawa Jakarta. Barat. Jawa Barat.
0: Nah, kita juga di Jawa Barat ini DKI doang cuman itunya.
1: Iya.
0: Jadi kesel, Bang Arif.
1: Ya tapi mindsetnya adalah bengkel.
0: Mindset
1: ada bengkel dan selebihnya ada rumah-rumah, ada perkampungan warga.
0: Bengkel tuh bengkel asli.
1: Bengkel beneran. Dan kebetulan set kita bukan kita bikin, tapi emang beneran itu, bengkel ketok meja.
0: Dia beneran bengkel
2: karena
0: ketok meja.
2: Karena gue melihat si seng-seng itu, ini udah lama nih. Gue bilang
0: yang benar.
2: Jadi auranya kami dapet banget.
0: Oh.
2: Karena kami, gue terutama sebagai pemain kayak, wah jadi lu nyewa bengkel beneran dan bengkel ketok meja bener. Jadi emang jadinya feelnya dapet.
0: Gue pikir tadi di Salemba. Kan ada tuh yang gini-gini.
1: Oh yang pinggir jalan.
2: Nah, duko.
1: Itu kalau ngomongin ketok magic, Salemba salah satu contohnya. Yeah. Di pinggir jalan, mobil dibawa entah kemana, balik-balik udah rapi. Kayak gitu.
0: Konsepnya kayak gitu ya? Idenya kayak gitu juga ya?
1: Iya, pokoknya ketok magic kan yang bertebaran di Jakarta dan sekitarnya gitu kan. Bengkel, gak ada plang, gak ada apa, cuma di pagar ditulis itu ketok magic gitu.
0: Kita gak tahu kan?
1: Iya. Ngerjain di dalam kita nunggu di luar, keluar-keluar udah rapi gitu. Kan banyak jadi pertanyaan ini ngerjainnya gimana sih? Ada yang bilang cuma pakai air panas terus ditarik, ada yang bilang digetok-getok gitu. Cuman kita enggak pernah tahu ngerjainnya seperti apa sampai mobil itu jadi rapi lagi. Nah, di sini ada jawabannya.
0: Wih.
2: Benar.
0: Ensiklopedia ya. Oke, ini lu si Rispo dibilang bertahan banget untuk enggak berkomedi.
1: Iya.
0: Adegan mana kok yang paling Rispo yang paling berat banget untuk ini retake mulu nih sampai kesel director
2: ya,
0: apa?
2: Kali ya.
1: Yang pertama ada gua harus berantem sama Dodit sama Tara Budiman.
0: Astaga.
1: Aduh. Itu
2: lucu banget.
1: Kita habis bercanda-bercanda lagi enggak syuting gitu tiba-tiba harus berantem dan ini scene yang tensinya lumayan tinggi gitu, lumayan scene drama banget gitu. Yang tadinya bersahabat tiba-tiba harus berantem gitu dan itu sering salah gua. Ya kurang tertekan lah, kurang apa. Akhirnya sutradara ternyata bisikin Dodit. Gua baru tahu juga kemarin gitu. Yogi manggil. Yogi ditampar beneran aja gitu. Tiba-tiba pas syuting dar ditampar beneran baru jadi tuh gue marahnya
2: jadi marah beneran apa,
1: segala macam
0: panas ya kan?
1: Iya jadi lebih dapet lah gitu.
2: Ayo sekedar ngingetin ini Rispo bukan cuma sekedar berdrama ya tapi dia ada romansnya serius. Sorry nih gue karena terlibat di produksi ini gue pengen teman-teman sahabat suara tahu lah. Jadi ada sesuatu ya? Ada romansnya drama romans ya
0: main. Sama palunya kah?
2: No.
0: Ada.
2: Oh ada.
0: Kalau palu sama gue. Boleh disebutin belum siapa lawan lo itu yang romans si
1: ya mainnya? Ada si Resita yang diperankan oleh Ersa Aurel.
0: Oh kan Ersa Mayori coy itu
2: Mayora
0: itu mah coklat ya. Satu
2: ya,
0: lagi
2: dia romans juga di sini romans ya.
1: Ya jadi ya ini ada dramanya ada komedinya ada romansnya jadi ya lengkap lah.
0: Oke, film ini disutradarai oleh Yogi S. Calam.
2: Ya.
0: Terus juga diproduseri oleh Handoko.
2: Ya.
0: Hanya doyan kopi ya. Kopi. Kenapa? Santai dong.
2: Kan ada kopra.
0: Terus juga ada Dery Agung Syaputra dan diproduksi oleh HH Production berkolaborasi dengan AZ Films dan Kita Films. HH Production ini beda dengan HH yang lain ya?
1: Beda sama HH Corp.
2: Beda.
0: Langsung kayak beda ya.
1: Corpnya Ernest.
2: Itu Ernest.
0: Seperti apa pengalaman bekerja bersama dalam membangun cerita Ketok Magic?
1: ini lumayan kita. Karena kita setiap production biasanya ada lah yang dikeluhkan gitu. Ini lumayan oke lah. Ya satu dua masalah pasti ada lah dalam sebuah production gede gitu. Tapi secara keseluruhan sih ini produksi lumayan menyenangkan lah. Semuanya well prepared gitu. Jadinya ya sangat enjoy lah. Apalagi teman mainnya juga udah saling kenal semua. Ya,
0: kayak reunian ya.
1: Iya benar, banyak bener, banget bener. Anak stand up.
2: Stand up fest. Kalau gue pribadi sih yang penting ya masalah bener yang Rispo bilang di setiap produksian, proyek kan kerjaan bidang apapun pasti ada ya satu dua. Cuma kalau gue lebih senangnya ketika ada ruang diskusi yang bisa dibuka untuk ngobrol untuk hal apapun ya, ngomongin teknis actingnya, urusan kerjaan yang lain, kebutuhan yang lain, semuanya masih bisa diobrolin, jadinya menyenangkan gitu.
0: Oke. Jam apa jarak syuting atau waktu syutingnya berapa lama?
1: Total syuting ini 22 hari.
2: 22 hari ya.
0: Cepat ya? 22 hari.
1: Lumayan lama sih. Lama. Untuk
0: emang film ada yang lebih
1: film cepet. Indonesia kan rata-rata ya 18, 15 gitu.
2: 16, 17, 18 main di situ biasa.
0: Ini siapa yang bikin lama nih jadi 22?
1: Enggak karena cuaca, karena emang kebutuhannya.
2: Kebutuhannya aja.
1: Kalau bicara film kan semakin dia lama syuting itu otomatis budget semakin besar gitu. Cuman emang di Ketok Magic emang butuh itu gitu. Jadi
0: berarti
1: karena
0: enggak ada syuting malam dong.
1: Ada karena scene-scene malam. Kalau film ada. Sepanjang film pagi semua juga ada.
0: Jatuhnya jadi kayak a day in my life ya.
1: Ini film 2 hampir 2 jam tapi enggak nyampe sehari ceritanya.
0: Kecuali judulnya sarapan bubur gitu pagi.
2: Pagi aja adegannya.
0: Oke. Cepat berarti cukup lama diproduksi dengan matang banget ya.
1: Iya gitu karena lumayan teknis juga kan syutingnya, banyak teknis-teknis gitu.
0: Iya. Oke. Abis ini kita akan obrolin tentang di lokasi syuting bagaimana dan juga tentang perspektif
1: Vespa.
0: Tetap di Suara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih bersama cast dari Ketok Magic, ada Bang Arif Didu dan juga Rispo.
1: Hai.
0: Ini untuk promo berapa kota? Tadi gue nyebutin 9 kota tuh. Ada enggak?
1: Tapi ini di kota-kota ini hampir ada, kita ada roadshow soalnya.
0: Asik deh.
1: Kita malah dari bulan Juli kita udah roadshow keliling Jawa, nanti lanjut Sumatera dan kota-kota lain.
0: Asik. Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang,
1: Semarang, Surabaya gitu-gitu.
0: Nabire?
2: Nabire.
1: Kayak siapa yang nonton ya.
2: Ada bioskop
0: kan? Ada.
1: Ada ya? Ada. Oh ya, dan nanti kita
2: coba nanti kita ngomong sama tim promosinya.
0: Perpanjangan invoice itu.
2: Habis.
0: Dengan banyaknya komika di lokasi syuting, pasti sering ada yang improvisasi. Nih, Arif Didu ya, Rispo, Bang Arif Didu. Improvisasi jauh mana dia?
1: Oh, dia kalau udah komedi sih semau-mau dia.
0: Iya kan?
1: Tapi

0: Tuh gue banyak intens sama mamang gue, Mang Unung nih, Bang Arif, ya untuk masalah bengkel. Ini Mang Unung ini selalu pengen bantu band, cuman dia emang juga punya keterbatasan gitu. Dan emang aneh juga sih sebenarnya gitu nih orang, kemana-mana pakai sepatu cowboy gitu.
1: Baju cowboy.
2: Lihat tuh di trailer kayak wah kok Gen Z.
0: Itu sepatunya, belakangnya itu kalau ada yang kena luka, luka itu.
2: Beneran itu
0: runcing, runcing tajam, ada gear jadi, di belakang.
1: Jadi jarang ada orang yang diri di belakang gua ngeri kesepak kan.
2: Gila tuh.
1: Serius.
0: Kitanya takut, dianya jadi hati-hati.
2: Takut tetanus ya.
0: Iya. Capek Pak. Jadi terus ada gua harus naik sepeda, diboncengin dia. Iya. Itu dia ngegoes.
1: Kena jalu. Oh,
0: yang belakangnya kan jalu. Ini kena, iya, kena.
2: Ini. Emangnya koboi naik sepeda lo ontel. Emang aneh-aneh. Makanya di Jakarta enggak ada koboi, udah gua tahu sekarang panas.
1: Itu gerah Pak. Itu kulit semua ya,
0: bahan kulit dari sampai akar atas.
1: Kemeja ini daleman, kemeja terus vest, kulit gitu terus laken topi. Aduh,
2: pantas masuk angin sekarang.
1: Makanya
0: nyelekep banget,
1: nyelekep mantang
2: gila, nyelekep. Berarti kalau dari sekian banyak pemain yang improvnya kan gini, gue pernah lihat penjelasan dari Bang Opi Kumis ya. Kalau sutradara belum bilang cut, lo harus lanjut ya. Ada momen
0: ya.
2: Itu gak?
0: Ya untuk scene-scene komedi sering banget. Ngalamin itu karena sutradara punya keyakinan dilepas nih siapa tahu siapa yang lucu tahu. Yang kita biarin ya. Gitu
1: di ujung masih ada punch besar ya. Gitu. Ya. Iya memang
2: Gita normal. Bebita yang itu sama si Benny siapa? Si
0: Benny
2: ya. Di VT didiemin apa keluar lah gitu ya. Kan nah, ini ada gak adegan itu yang menurut lo kayak
1: paling ya celutukan-celutukan ini ya kali ada si sahabatnya Ben nih, si Dodi juga tuh orangnya iseng banget kan, kadang nambahin gitu. Ya yes, normal ketika ada scene komedi kan, maksudnya sutradara juga kayak siapa tahu kita dapat berkah nih, dapat anugerah, ada yeah. Momen yang kita lepas tiba-tiba ada punch besar, adalah beberapa gitu.
2: Jadi memang dikasih ruang itu juga ya?
0: Iya. Tapi kalau yang improvnya sangat di luar nalar sih selama syuting gue. Kalau udah ketemu Vidi Bule mah.
1: Oh iya, Vidi Bule ada.
2: Tahu gue Vidi Bule.
0: Basicnya ya. Leno,
1: ngapain lu
0: dikasih apa, didiamin kayak apa, ada terus ada isiannya. Terus,
2: lebar, dia improvis habis dong.
1: Serius.
0: Iya. Lumayan.
2: Ngaruh ke durasi gak tuh? Jadi ke filmnya?
0: Ya kan itu tergantung ya, di editing nanti ya. Bisa disesuaikan di editing gitu.
1: Ya sebetulnya sih editornya dikasih stok banyak sih. Jadi enak kan tinggal mana yang gak works dibuang aja gitu.
0: Tapi soalnya kalau film lebih baik ada gak dipakai daripada mau dipakai gak ada.
2: Iya. Ini gak ada lagi. Panik lupa dipencet.
0: Shotnya kurang akan lebih repot sih dibanding mending lebih lah.
2: Mending stok shotnya banyak ya.
1: Iya
2: itu dia. Ngomongin soal gue mau lari ke Instagram, itu sempat ada muncul silsilah keluarga. Ada satu yang dirahasiain. Bisa kasih kisi-kisi gak bahasanya? Dulu saat Gen Z banget kisi-kisi. Teaser gak? Itu sosok itu sebagai apa deh? Kalau memang gak...
1: Nanti di sequel sih diceritain.
2: Amin. Trilogi katanya tuh.
1: Bisa jadi, boleh aja.
0: Mudah-mudahan ini berhasil dan ini akan bisa jadi universe baru sih.
1: Universe kayak. Baru sih itu.
2: Katanya nyambung sama Denan ya. Denan. Universe. Jadi tuh
0: bisa jadi yang kedua ada Thor beneran mah.
1: Mister, itu yang misterius aja.
2: Ini gitu. Gue mulai deg-degan, ini interview serius apa kagak sih ini jadinya. Jadi emang itu gak bisa dikasih tahu ya?
0: Oh itu harus nonton sih Bang.
1: Harus
0: itu.
1: Nonton jadinya harus maksudnya. Nonton. Gitu, yang bisa kami bocorin ke sahabat suara adalah ya secara silsilah, secara struktur akhir-akhir apa maksudnya? Ya ada sih
2: pohon keluarga.
1: Pohon keluarga.
0: Pohon
1: yang jelas
0: pohon
1: banget
0: bisa, faktor biasanya
1: kita ceritain itu ya.
0: Pohon keluarga.
1: Si Engkong, Mang Unung, Ben gitu.
2: Yang jadi Engkong siapa?
1: Pak Jarwo.
2: Ya Jarwo. Dia lewat doang itu cuma jadi itu udah tutup usia.
1: Wah tapi itu kan dia scene penting.
0: Kuat penting.
1: Scene penting itu.
0: Ini ya kan di ceritanya meninggal kan sebelum meninggal hidup juga.
1: Justru sumber dari cerita ini akhirnya bisa berlanjut ya dari ceritanya scene-nya Engkong.
2: Gue pikir dia akan berjalan beriringan terus bukan si Engkong tadinya. Jadi itu akan ngegas dan ngegas ya gitu ya konsepnya dia kan.
1: Enggak.
2: Pemain film atau aktor yang senior selain
1: ada Mas Agus Kuncoro.
2: Wih, banyak ya.
1: Gokil ya.
0: Banyak
1: Mas Agus.
0: Agus Kuncoro, terus siapa ya? Ada beberapa yang tua juga tuh tapi kru.
2: Ya. Yang kalau udah jam berapa duduk ya, udah enggak bisa berdiri.
1: Ada lagi yang udah tua itu tripod-tripod tuh udah lama tuh udah
2: karat. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kapan film ini bermain dan di mana saja untuk bisa mengetahui promo-promo dan juga mungkin ada nonton barengnya, pasti tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Film Ketok Magic yang bisa kita tonton sesaat lagi. Kali ini masih ada cast-nya, ada Rispo sebagai Benjamin dan juga Bang Arif Didu sebagai Mang Unung, pamannya Ben. Asik. Nih, kita udah di bagian penting dari setiap karya yang masuk ke Nongkrong Bareng Iswara itu promo.
1: Oh, ini bagian penting.
2: Oh, ya udah yuk pulang aja.
1: Tadi harusnya enggak ada dong.
0: Itu
1: langsung ke sini aja.
0: Nah,
1: langsung.
0: Itu menggambarkan ini. Filmnya seperti itu ya. Jadi nontonnya pas terakhir aja. Enggak ya. Kalau harus menyebut 3 alasan kenapa sahabat suara wajib membeli tiket Ketok Magic, film Ketok Magic, apa aja?
3: Yang pertama
0: tiga alasan. Ya. Oke, Rispo.
3: Tiga alasan. Yang pertama, kenapa orang wajib nonton? Yang pertama sebenarnya nggak wajib ya. Yang wajib itu kan sholat.
1: Sholat, benar.
3: Ya. Puasa. Tapi

0: dan sangat relate lah karena ceritanya sangat ringan sekali, ya enak buat dinikmatin, cukup buat bikin senyum-senyum dan terhibur ya, gitu.
1: Asik.
0: Terus
2: itu satu ya, yang kedua.
0: Yang kedua. Oh,
2: panjang.
0: Ya. Itu
2: bantu
0: udah,
2: aja kalau kagak.
0: Iya,
2: itu bisa.
3: Gue udah diemin.
2: Iya, maksudnya
0: panjang.
2: Lu belah aja jadi 8.
0: Belah itu jadi 3 itu.
2: Mental-mental produser ya. Satu file belah 3.
0: Itu saya rangkum 3 jadi 1 kalimat.
2: Oh iya. Coba Bang Arif Dido.
1: Kalau gue
0: Bang Arif Dido ada 15 alasan.
1: Enggak sih, kalau gue ngeliat invoice-nya gede
2: nih. Iya.
1: Lu nonton deh. Di sini ada 3 rasa yang bisa, menurut gue ya, bisa kita dapet itu. Hangat, haru, sama lucu menurut gue. Ya hangat ya karena persahabatan si Ben, terus kemudian hubungannya Mang Unung dengan Ben gitu. Kalau lucu ya kalian nanti bisa temuin deh, karena kami kan memang komedi ya basicnya. Kecuali si Rispo di kesempatan ini dia suruh drama.
2: Drama.
1: Tapi yang lain mah menggila, serius. Yang lain menggila. Gitu menurut gue ya, sahabat suara harus nonton itu.
2: Di trailernya emang itu penulisannya yang nulis siapa sih?
0: Yang nulis ada awalnya ada anak stand up juga, Iyam.
1: Oke.
0: Iyam
1: Reza.
2: Iyam Reza ya.
0: Iyam Reza.
1: Iya, orang lama kan inget ya.
0: Terus sama Edo, ada namanya Edo, cuman akhirnya banyak direvisi juga oleh sutradara kita gitu. Jadi biar secara plot film tuh lebih enak gitu. Yeah. Jadi
1: komponis sih ini ya.
0: Komedi konsultannya David
1: Nurbianto.
2: Mantas ada kalimat di mana kalau ketok magic sama tisu magic tuh. Wah ini cakep nih gue bilang nih. Mantap. Berarti itu dari cuplikan itu aja sahabat suara, saya udah sempat kayak oh, ini film dari penulisannya. Karena kan basic kita nulis ya. Nah, kalau stand up
0: orang
2: ya,
0: mungkin nyangka dari penulis itu kayak gitu-gitu, Dodit sendiri tuh.

0: yang bermain film jadi komedi gitu buat cincin komedi, yang penting tahu tujuannya apa. Jadi bukan komedi yang diselip-selipin ke cerita, tapi cerita itu emang bisa dikomediin.
1: Jadi komedinya bukan tempelan gitu.
2: Emang ngalir aja lo gali gitu ya. Tayang 13 Agustus 2026. Ada pesan khusus untuk para sahabat suara, bukan mau tutup usia, maaf ya. Cuman ini memang untuk memperkuat ya, untuk memperkuat bahwa sahabat suara yang penasaran banget ingin nonton, silakan Rispo.
1: Kenapa pada tegap? Tadi pada kayak teko, menekuk. Ini kan tegap banget.
0: Kenapa tanggal 13 Agustus, mulai tanggal 13 Agustus 2026 ini kalian harus nonton Ketok Magic? Karena ya buat teman-teman yang punya masalah, punya apa, yang ngerasa relate sama cerita ini, akhirnya jadi sadar kalian gak sendiri gitu. Dan ternyata masalah ini kalau belum bisa kita atasin, bisa loh kita tenang sejenak, ambil nafas, sudah kita ketawain aja dulu.
1: Masalah ada terus, ketawain dulu aja.
2: Iya, kalau Bang Arif ini lebih bijak nih, ini lebih bijak nih.
3: Jadi emang mesti
2: golden ways nih kalimatnya nih.
3: Yang gue pengen adalah sahabat suara nanti nonton, karena ya benar yang Rispo bilang, kita tidak sendiri. Ya, aware, awas sama sekeliling aja bahwa banyak orang yang sayang sama kita. Ternyata jangan kamu telan sendiri gitu. Asik. Ketika punya masalah, ya jangan lari, jangan lu kalut jadinya. Kalau menurut gue, lu punya masalah, lu harusnya bersyukur, karena masalah itu nandain bahwa kita masih hidup. Benar, dan itu harus bisa diselesaikan. Dengan nonton ini mungkin minimal ya, aku gak sendiri gitu ya. Kita ketawain bareng. Syukur-syukur ketika udah relax, kita nemu jalan keluarnya.
2: Itu adalah
0: siapa tahu bisa dapat solusi.
3: Iya.
0: Seperti band yang ya

0: kalau gua, Didu?
1: Didu koboy.
2: Selamat menyaksikan Ketok Beijing Sahabat makasih, Suara. Terima kasih.
1: Sahabat Suara, makasih.
2: Rispo dan juga Bang Arif sudah main ke Iswara.
1: Siap.
2: Oke, kita ketemu lagi Sahabat Suara. Dan jangan lupa saksikan Ketok Magic 13 Agustus 2026 di bioskop terdekat. Karena udah dekat, pasti sayang ya.
1: Yo.
2: Selamat siang Sahabat Suara. Bye.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran. Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
4: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Maju Tak Gentar,

sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
1: Basil.
2: Elma.
0: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
0: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
0: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
5: Basil.
4: Bapak sudah tahu?
5: Belum.
0: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
5: Jangan pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
6: Warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ini orangnya tuh sebelahnya.
0: Yang mana sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Gak boleh ngomong gitu mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu mas. Bau. Benar, sumpah bau banget mas.
1: Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket mas, kenapa ya?
1: Oh, iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh, gitu.
1: Emang lumayan agak pedes sih
2: gitu.
0: Tapi kayaknya mas bau deh. Bau-baunya ke mas mau ngutang ya, kayak
2: supaya ya. Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan, kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena saya sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, gak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
0: Ini hasil operasi loh mas.
2: Operasi di dempet.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, maksudnya gitu, biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana, kita mas, harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
1: Saya gak pakai baju kan? Selagi gak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya.
2: Oh iya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh mas, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
1: bulu ketek saya.
0: Wow, kaya bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sih ini?
0: Ini loh mas. Kita itu tuh di, ya Allah mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih emang?
1: Di mana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ini kan ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Yeah.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Damar Wulan. Kesenian Damar Wulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damar Wulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
0: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.

FM Sahabat Suara. Selamat hari libur, selamat hari kemerdekaan untuk kita semua di tanggal 17 Agustus 2026 ya. Kagum sih tadi ngeliat upacara di Istana Negara ya. Di tengah kondisi seperti ini, cinta buta udah sama Indonesia ini ya. Siapa yang tadi upacara? Yuk absen sini sambil request juga Sahabat Suara di 0811 993 3901, atau bisa juga di Instagram iswara.bjm. Kita tungguin requestan kamu sampai 1 jam ke depan Sahabat Suara. Kita akan temenin hari Senin kamu. Ini live bro. Mana ada tapping? Live bro. Libur kayak gini masih bekerja dong, menemani kamu ya kan. Kalau kamu mau support boleh, tungguin juga kok.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Sahabat Suara. Jadi kan sudah dikibarkan ya.
1: Wish,
0: sang benda, saka bendera sang merah putih.
1: Saka merah putih. Ternyata mertuaku sama bimuku adalah anggota Paskibraka.
0: Oh ya?
1: Makanya setiap ada upacara kayak gitu harus nonton, menyaksikan.
0: Iya, ada kebanggaan.
1: Ada kebanggaan. Wah, jago mantap juga.
0: Dan dulu aku SMP deh yang paling rajin, SMA udah mulai itu. Kapan istri kamu kapan?
1: SMA.
0: SMA ya. Mm-hmm. Dan kan kalau kau istana tuh SMA ya seleksinya.
1: Iya,
0: ya?
1: Seleksinya SMA.
0: Bisa tembus kota, oke. Okay. Provinsi, oke. Okay. Sampai
1: perwakilan
0: nasional oke, okay ya, lagi
1: mewakili provinsi kan ya.
0: Iya, betul.
1: Dan kabar gembiranya katanya pengibarnya ya dari Smaven ya.
0: Nah, ini.
1: Iya kan ya? Ini kebanggaan buat kita Sahabat Suara. Ini wah luar biasa sih. Inyoman Haria Danurendra Dharma Mukti dari SMA 7 Banjarmasin. Nyoman.
0: Asik. Jadi Sahabat Suara, Nyoman sendiri ini dari SMA 7 Banjarmasin ya, yang terpilih mewakili Kalimantan Selatan untuk mengibarkan bendera merah putih bersama pasukan Paskibraka di istana hari ini.
1: Katanya tahapan yang paling berat sekaligus paling menyenangkan adalah tes samapta atau fisik atau jasmani ya.
0: Dulu kalau mau masuk Paskibraka ini, kalau kita nih udah lulus nih jadi alumni, ada kebanggaan ya
1: iya,
0: kan? Karena seleksinya emang ketat banget.
1: Betul.
0: Dan kalau mau ikut ini orangnya harus pintar.
1: Oh ya.
0: Dan karena akan selalu izin.
1: Oh.
0: Banyak izin. Jadi walaupun masuk bisa ngikutin tetap pelajarannya gitu loh, Ram.
1: Oh gitu.
0: Jadi pintar dan ganteng dan cantik orang.
1: Makasih.
0: Cantiknya kan kamu
1: iya. Iya sih, karena gitu. Kan yang di terutama untuk pengibar bendera ya, membawa bendera pusaka, nggak cuma yang di kota ataupun yang di nasional kan, harus memang jujur ini good looking.
0: Iya.
1: Gitu. Postur tubuhnya harus pas, harus yang ini.
0: Betul.
1: Harus apa ya, memenuhi standar semuanya.
0: Betul, makanya ada pride ketika sudah lulus dari Paskibraka.
1: 7 turunan itu ini dikisahkan. Abah Nakai, itu selalu Kai Nakai.
0: Gitu. Dan hebatnya lagi Sahabat Suara, sebelumnya dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang, kita tuh enggak ada ngasih
1: perwakilan.
0: Perwakilan. Ke pusat, dan tahun ini ada gitu dari betul. SMA 7.
1: Nah, alhamdulillah lah ya. Semoga ini menjadi penyemangat untuk para pelajar yang lain sebagai petugas pengibar bendera pusaka di Jakarta.
0: Betul sekali.
1: Bertemu dengan langsung presiden dan para menteri.
0: Presiden, tamu-tamu.
1: Tamu-tamu kenegaraan.
0: Tapi hal yang tidak boleh ketika upacara mungkin yang aku boleh sarankan, nyumbang lagu.
1: Bah.
0: Iya kan, Ram.
1: Jangan.
0: Jangankan Ram,
1: walaupun Ikam sudah jadi petugas lah, petugas upacara nih lah, Ikam dibanggakan banget lawan bubuhan itu. Ikam hebat, mantap nih
0: di,
1: ini segala macam
0: ya.
1: Hiburan kan
0: ya.
1: Baris lo
0: ya.
1: Tiba-tiba Ikam macu. Cep, macu, cep.
0: Wah,
1: apa Joko Mandan nih?
0: Mana mau maju lu?
1: Bebisik, belum boleh las dua lagu. Bah. Maka bebisik lawan wakil presiden pulang. Pak, boleh lah Pak Ulun, Pak, dua lagu Pak aja. Jadi jawab wakil presiden, anu bu untung ay, Ikam bujur ay. Dari tadi ku banggakan, Ikam ku anu, cuma kadang kayak tujuan aja. Oh siap, ada boleh.
0: Balik kanan.
1: Balik kanan ya. Nah itu anu pulang lo, sudah ditolak kan?
0: Ya.
1: Tolak kan? Anu apa, menyiapkan jar-jar si petugas, apa, pemimpin upacara. Istirahatkan pasukan ya. Istri 4. Grek, nyerbah luput.
0: Hajaban. Karena jauh, Bang.
1: Istri 4. Grek, nyerbah.
0: Jauh. Jarak gang dari pemimpin upacara sama pemimpin upacara.
1: Apa lo berjalan lo? Anjar sampai ke barisan. Pasukan istirahatkan, Anjar. Oh, gugup langsung. Ada apa nih? Langsung aja sebagai pemimpin upacara yang di
0: inisiatif.
1: Sebagai apa jurang yang di ujung tuh?
0: Tandon
1: lah, Danton.
0: Danton.
1: Istri 4. Kelajuan. Istri empat gitu. Jangan ya. Orang batu umur lalu di persilatan.
0: Jangan
1: gila, jangan bisa-bisa. Apa tuh Poksi Hikam sebagai pasukan itu aja sudah jalannya dulu.
0: Ya,
1: itu so tuntungnya alhamdulillah Hikam kada siup.
0: Bendera kada tepulai itu.
1: Bendera kada tepulai aja. Oke, benar sudah.
0: Oke, udah sampai situ gin dulu lah.
1: Atau Hikam kada jadi pengibar bendera lah, jadi pasukan yang jalan yang mengelilingkan adalah kayak ibaratnya kita tuh parade.
0: Parade formasinya ada iya. Kan.
1: Gak kelapa apa-apa. Sepatu ada pacul aja, syukur dah. Itu aja dulu syukuri. Dah, fokus di situ aja dulu, Gam.
0: Cukup di situ aja dulu ya. Baru inisiatif yang lain ya kan.
1: Tiba-tiba ada pinya bagus lagu nih. Kawan aja. Dua lagu aja. Bah. Aduh, sagin.
0: Tak ajut orang kan. Jangan ya.
1: Tiba-tiba Ikam menyumbang lagu.
0: Iya, kerja kan.
1: Bujur, kalau acara kita kadang-kadang Ikam menyanyi kan, bagus suara Ikam.
0: Bujur.
1: Bagus. Kami akui bagus.
0: Tapi
1: luput buntungnya.

0: Balik lagi, ada Adi dan juga Rama di sore hari Senin ini, sahabat suara.
1: Agustus 2026, sahabat suara.
0: Betul.
1: Kita menemani kamu secara live di Iswara Banjarmasin Gatot Subroto 2.
0: Mantap sekali menemani kamu, sahabat suara.
1: Siapa tadi menyebut kita tapping?
0: Kududuk, orang live loh, Ram.
1: Live terus, bro.
0: Iya. Kita live, bro, dedikasi. By the way, tanggal 17 Agustus nih, kita mengucapkan nih kepada Kak Agus Sasirangan hari ulang tahun.
1: Oh, Kak Agus, pantasan namanya ini ya, Sasirangan ya.
0: Tukar kain, bro. Gak ada hubungannya. Coba ya kamu ambil S-nya. S, nah itu bari Agustus.
1: Selamat ulang tahun kepada Bapak Julianto aja di bulan Agustus ini aja.
0: Julianto.
1: Bingung. Mungkinlah ya, ada tiga orang. Apa? Ada tiga orang pas gathering keluar, gathering kantor, ada tiga orang yang kita minta untuk maju ke depan jar. Agustina, ya. Terus Bapak Agus Wahyu,
0: iya.
1: Dan Bapak Julianto ya.
0: Iya, satu. Wah, nih ya. Satu
1: jurang nih. Hadang surprise ulang tahun ke Tia Sikung nih ada. Nyata dia ditagur nih ya. Nyata nah diberi teguran apa-apa segala macam.
0: Julianto ya.
1: Selamat ulang tahun kepada Ibu Agustina.
0: Hari ini ada promo gak ada sih? Biasanya ada promo loh.
1: Hah?
0: Week 17-an nih, kopi kali. Kopi.
1: Wah, ikan yang ada aplikasinya biasanya.
0: Nanti coba aplikasinya. Cek lah kopi-kopi. Atau diantari kah yuk?
1: Bah.
0: Kita udah mau lagi kita.
1: Jangan langsung kayak gitu di frontal ya. Banner santai.
0: Harusnya kayak
1: aja.
0: Gimana bos?
1: Berpaham-paham ya.
0: Aduh, ada pada palsu pulang mau kayak itu orangnya.
1: Ada ya, paham alhamdulillah. Ada pahamnya kita coba lagi kayaknya.
0: Ada bawa harap-harap palsu.
1: Jangan tapi nahap minta langsung tuh nah kada baik.
0: Tapi kayak apa?
1: Ya jurang beranai-anai aja.
0: Tapi,
1: kopi kan nih kayak itu namanya. Wah ada promo kah? Nah kada tahu. Nah, coba bisa dicek sahabat suara di HP-nya masing-masing kayak itu. Kalau ada promo.
0: Oke gitu mainnya ya Ram. Nanti aku lebih belajar semut-semut ya.
1: Ya.
0: Ada keluarga gak depannya?
1: Hah?
0: Ada keluarga gak depannya?
1: Keluarga semut. Nah itu bubaris Sam. Gitu kan ada kopi aja itu.
0: Ada kopinya kan
1: surat tanah kita tagih.
0: Jangan. Nyawa jangan tuduh. Apa perontol kayak itu Ram.
1: Oh janganlah. Oh janganlah.
0: Jangan.
1: Begamatan aja lah.
0: Begamatan.
1: Mulai dari minggu titas duit dulu lah.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
3: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
2: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
3: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
2: Timbang balita setiap bulan.
3: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
2: Gunakan jamban sehat dan berantas cantik nyamuk.
3: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
2: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
0: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: mari olahraga dulu.
1: Iya, olahraga paling simpel
0: bina.
1: Seru buat Tuhan. Namun itu akan terlakukan bahaya banget sudah. Jadi sahabat suara, kalau ngomongin olahraga kan itu mengurangi stres ya sahabat suara ya.
0: Yes.
1: Kalau orang stres kan salah satu yang paling kita ketahui adalah dia jarang tertawa ya Ram.
0: Nah itu.
1: Ya kan.
0: Murung aja.
1: Iya iya.
0: Apa
1: iya,
0: sih?
1: Apa sih yang kemana ya?
0: Yang dipikiran tuh apa?
1: Iya. Tapi ada ternyata ada risetnya nih sahabat suara.
0: Oh iya.
1: Jadi ketika usia 23 tahun Rama ya, kita itu sebenarnya sudah mengurangi kapasitas kita tertawa ternyata.
0: Kok kita kada lah.
1: Kita alhamdulillah berarti ya kan.
0: Kita masih-masih aja.
1: Alhamdulillah. Dan mendengarkan kita juga semoga enggak tertawa lah ya.
0: Itu juga sahabat suara, ya. Suara ya.
1: Jadi di usia 23 ini menurut penelitian adalah ketika orang mulai kehilangan rasa humor karena sudah masuk ke dunia kerja.
0: Oh, ada stres yang ada pikiran yang bertambah.
1: Iya.
0: Pemikiran yang bertambah, yang berkembang. Makanya pada saat mencapai usia 23 itu menurun.
1: Ya betul, kayak gitu.
0: Durasi tertawanya atau jumlah ininya tertawanya? Atau dampak?
1: Durasi kan berarti lama tertawa ya?
0: Atau bukan. Ini mungkin ya hal-hal yang gampang bikin kamu tertawa. Kalau dulu mungkin waktu kecil kamu ditikit-tikit tertawa. Wah ini dikit-dikitik bisa menghantam.
1: Cangit-cangit.
0: Menghantam.
1: Ada loh yang di trip yang jaga parkir ada lihat gitu.
0: Apa Jer?
1: Yang kayaknya kan tempat wisata apa kayak gimana terus cari parkir kan semua terus ada dua orang cekcok gara-gara si istrinya nih udah tag duluan parkir kosong itu.
0: Wow, hadang. Men-tag parkir.
1: Tag parkir kayak di ya dia berdiri di lahan kosong untuk parkirnya gitu loh. Padahal tukang parkir sudah ngarahin mobil yang pertama datang buat parkir di sana.
0: Oh, terus?
1: Padahal suaminya masih antrian belakang.
0: Wah kok bisa?
1: Nah gitu cekcok lah.
0: Oh yang biasa terjadi di mall kayak gitu juga tuh.
1: Iya.
0: Mengambil parkiran tapi orang berdiri dulu. Kayak gitu tuh wajar lah yuk ada loh maksudku. Kenapa harus di tag gitu nah? Kalau kayak itu mending kamu sebelum kamu ke mall kamu dari pagi dah di situ juga.
1: Ampar sejadah itu kah?
0: Kecuali kalau kamu kecuali kalau ikam parkiran ini kan pakai kon dari kamu bepesan memang
1: ya.
0: Bayar space itu. Ini kan ada bayar.
1: Reservasi. Iya benar.
0: Kalau reservasi ayo yang aku kada bapak.
1: Makanya itu jadi perdebatan viral tuh sampai suaminya suami yang dari binian istri ini? Yang ngetek ini kenapa kamu marahin istri saya?
0: Loh, gitu. Ikam nyuruh bini kamu turun. Ikam menyuruh bini kamu turun aja aneh.
1: Sampai lepas baju Ram sudah mau ini. Oh, berenang.
0: Wah, lakinya gesan apa? Humak kalau lah.
1: Iya.
0: Kemarau
1: kali lah.
0: Iya.
1: Kemarau bujur juga sih kemarau ya Ram.
0: Cuma itu Bang kalau pikir kalau inya menyuruh bininya turun aja. Kamu turun yang enggak sama parkiran. Aneh menurutku.
1: Iya.
0: Dan bininya akun.
1: Iya. Itu sih ya. Jadi itu masih ada perdebatan sih apakah itu diwajarkan apa enggak. Karena kan sesuai antrian harusnya.
0: Aku pernah sih kayak itu di mampir. Aku kada tahu yang kan parkiran sebelumnya kan ada masuk ke dalam ada yang di luar loh, yang depan gerbang itu. Aku kada tahu kalau ternyata sudah ada yang menunggu di situ.
1: Orang ya.
0: Orang juga. Mobil. Jadi aku pas masuk datang dari bundaran tuh, sut langsung parkir, cep andak. Langsung situ ku andak situ. Soalnya mengetok. Mas Jar, ulu sudah nunggu dari tadi aja. Oh iya, apa aja ku? Tumpang parkirnya di sini aja ku lo. Kalau mundur jauh, mundur kok.
1: Ada belum datangnya mobil.
0: Pawang parkirnya nyuruh.
1: Iya.
0: Karena sini kada tahu juga mungkin lah kalau itu sini tuh menghadangi space parkir
1: dikira, itu. Gitu, dikira kan nah. Santai aja duduk sana santai lah.
0: Iya, kok kira soalnya memang menghadangi orang juga. Iya. Soalnya sini nunggu ini space kosong. Mundur aku.
1: Itu yang kadang-kadang bisa cekcok lah, apalagi sama-sama panas, apalagi
0: itu.
1: Nunggu mobil dapat kada dapat. Slot parkir kan agak sebel ya Ram?
0: Iya bujur.
1: Iya kan?
0: Mending kamu kalau memang itu kadu segin, kayaknya memang harus reservasi pang parkir kalau menurutku.
1: Pak nukar yang apa?
0: Vale
1: ya sebutannya. Ya?
0: Itu bukan nukar bos, jasa itu, jasa vale itu.
1: Terlarang juga kan?
0: Iya sih. Itu kan vale itu kan ini kalau kita mobil diambilkan.
1: Oh iya.
0: Kan kita turun di lobi aja.
1: Iya. Dan syaratnya. Jendela jangan engkol kali ya Ram.
0: Jangan engkol jendela. Lawan kalau bisa mobil yang yang matic aja, manual ngalir. Kalau orangnya kada bisa kayak panik aja lawas benar kada bawa manual apa aja.

0: Suara Banjarmasin masih di suara santai Ramadan Ade menemani kamu sore hari ini. Siapa tuh datang tuh? Kawan Iqbal kah?
1: Iya, kawan Iqbal.
0: Iya, lesolah.
1: Besok dress code-nya harus baju hit merah putih nih, apa bagusnya cocok ya?
0: Siapa Ikam?
1: Iya. Kayak apa tuh? Maksud bagusnya ya? Perpaduannya Ram. Kamu Ram sebagai ahli
0: apa di kantor Ikam pakai
1: dress code merah putih besok. Iya, iya, betul.
0: Sudah, nukar surban nang Makkah nang abang putih itu. Apalagi sudah?
1: Wah, berarti bajunya baju putih gitu ya.
0: Wah, ini mengaras. Ada lah ikan baju selor habang.
1: Selor habang?
0: Susah, selor habang itu susah darinya.
1: Selor putih?
0: Selor putih banyak.
1: Lebih memungkinkan selor
0: lebih
1: putih
0: kali ya. Selor putih. Tapi kalau anak aman lagi mending kan pakai selor yang bebas. Yang warna netral, mungkin warna hitam, tapi bajunya lawan jaket, lawan outernya hitam merah putih.
1: Lebih mending kayak gitu ya sarannya ya.
0: Daripada ikan nanti pakai selor putih duduk di mana-mana kotor.
1: Iya, bujur.
0: Ada pede ikan.
1: Iya, kalau kotor bekas pas ada tapak tangan.
0: Hei, kalau tapak tangan. Amun ikam habis dari WC.
1: Iya, lebih baik itu ya.
0: Lebih baik ambil karena kita tahu selawar ini lebih dekat dengan tanah.
1: Iya.
0: Jadi ambil yang warna yang kayaknya kalau kotor tuh kada tapi kelihatan kayak gitu. Nah, yang aman-aman aja.
1: Nah, itu betul deh.
0: Bajunya putih, outernya merah aman.
1: Outer ya.
0: Kalaupun kada ada baju outer merah ikam bisi, apa yang ada slayer atau pernak-pernik shawl kamera aman aja masih.
1: Aman ya masih ya. Pokoknya jangan selawar dulu kali ya.
0: Jangan selawar.
1: Lebih sensitif soalnya.
0: Saranku jangan ambil selawar karena selawar habang ngalih satu.
1: Iya. Yeah.
0: Selawar putih rigatan. Ikam mentol karena saos
1: super. Bah. Iya, bujur.
0: Nah, itu segala
1: macam. Kopi lah apalah ya.
0: Susah.
1: Nanti dah. Aku perkirakan dia suka ada turun gin.
0: Bah. Kayak itu. Bihimat kan beri saran nih suka ada turun gin ya. Wah, luput lalu.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
9: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
8: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
9: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
8: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
9: Iya kan?
8: Check out FIFA buat aku juga, please.
9: Ngelunjak deh.
10: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
12: Mau tea juice! Mau!
11: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
9: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
8: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
9: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
8: Timbang balita setiap bulan.
9: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
8: Gunakan jamban sehat dan berantas cantik nyamuk.
9: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
8: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
9: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.
10: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 10 lagu baru
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Ini dia 10 lagu baru
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini kita di 10 lagu baru Iswara bersama saya Adi Febrian yang siap ngasih 10 lagu terbaik, sahabat suara, untuk kamu. Tapi sebelumnya, kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Dibuka oleh Nonda dengan Hong. Baca gitu gak sih? Bener gak sih, sahabat suara? Kalau salah maaf ya. Jadi ini menjadi salah satu lagu dari Nona dan jadi single yang akan masuk di album perdana mereka. Jadi sahabat suara ya, diciptakan langsung oleh keempat member Nona. Ini dia Hong.

Di lagu kedua ada NPD, Lupain Aku Please. Ini lagunya lucu dan jenaka banget, sahabat suara. Jadi trio Lukman, Mario, dan Nicky ini merilis single terbarunya lagi, sahabat suara. Ini tentang NPD ketika kita minta mau lupakan.

Di lagu ketiga ada Fatin dengan Tidur Siang. Judulnya aja Tidur Siang ya. Jadi Fatin ngajak kita nih, kalau tidur siang ini sekarang hal yang mewah banget, khususnya pada fase dewasa. Tidur Siang di lagu ketiga.

0: Selatan ditutup di lagu kelima ada Ungu, Utara Selatan. Jadi bertepatan dengan 30 tahun perjalanan Ungu di industri musik Indonesia, Ungu merilis single Utara dan Selatan, di mana lagu ini diciptakan langsung oleh gitaris Ungu, Enda Sahabat Suara. Ini dia Utara dan Selatan di lagu kelima. Oke Sahabat Suara, itu dia 5 lagu pertama yang siap saya putarkan untuk kamu dimanapun kamu berada. Ini dia Nona dengan Hong.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

lagu saya putarkan tadi ya Sobat Suara ya. Masih ada 5 lagu terakhir. Langsung kita gas ya. Ini dia reviewnya lagu ke-6 sampai ke-10. Dibuka di lagu ke-6 ada Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai. Jadi hadir lagi nih dengan nuansa melankolisnya. Lagu ini menggambarkan kondisi ketika memberikan semuanya tapi tidak dihargai.

27 ada Hi-Fi dengan Main, lagu dengan nuansa cerita dan juga vokalis perempuan terbarunya Keisha. Ya sahabat suaranya, lagu ini juga mengajak kita untuk menikmati hidup kita. Main di lagu 7.

Gagu 8 ada Clara Riva. Kenapa ya? Jadi dengan VOV imajinatif mengenai momen saat seseorang mendadak dihubungi kembali oleh mantan kekasih. Di lagu ini diceritain tuh. Kenapa ya? Di lagu ke-8.

Dan di lagu ke-9 ada Caleb J, I Found You. Jadi membuka babak baru dalam mini albumnya. Dan single I Found You ini tentang perjalanan jatuh cinta. Di lagu ke-9, Caleb J.

0: tutup di lagu ke-10 ada Maisha Kana dengan Telat. Bercerita tentang seseorang yang akhirnya mendapatkan perhatian dari orang yang selama ini diharapkan, tapi ternyata semuanya sudah berubah. Telat di lagu ke-10. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu terakhir. Selamat menikmati lagunya. Ini dia Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Senin cerita dong, hadir lagi aha.
1: No.
0: Bersama Rama dan Adi. Kamu mau cerita apa tentang hari ini? Ayo hari mari ini.
1: Cuma libur.
0: Iya yeah.
1: Di rumah saja.
0: Mahai.
1: Makan
0: ya keempat panjatinang. Senyata awak bau oli.
1: Sudah ke mandi.
0: Eh.
1: Awak bau oli.
0: Bah. Sabun kadikam kasih kamu.

0: Bawa.
1: Di mana mangasai?
0: Pada dinding.
1: Okay, kamu yang bau lah dinding. Nah, jadi kasai. Iya. Dapat suara? Suara. Suara.
0: Iya.
1: Karena ini di Senin Cerita Dong kita ya. Biasanya Senin Cerita Dong ini konsepnya adalah curhatan untuk para pekerja. Mau
0: betul.
1: Itu yang kantoran, yang rumah makan, yang jaga stand, pengusaha juga tentunya pasti banyak yang dikeluhkan.
0: Betul.
1: Yang ceritakan, ya kan?
0: Kamu hari ini ngapain aja, nemuin apa aja, atau ada hal-hal yang mau kamu share?
1: Yes.
0: Udah. Kalau kamu mungkin cerita sama orang malu karena takutnya dijudge. Kalau kita, kamu tinggal telepon, kita nggak tahu muka kamu.
1: Iya betul.
0: Kita nggak mau ngejudge kamu.
1: Betul.
0: Apa aja paling?
1: Iya, paling kami ingat aja namanya. Sabar dong. Masa harus marah-marah terus. Kamu katasin.
0: Ada mau nah.
1: Oh ini keluhan kita buat hari ini.
0: Keluhan kita ini komputer kita masih Pentium 1. Di 2026 orang sudah pakai Kris. Komputer kita masih menyala tuh. Oh.
1: Stapol masih. Pake ya.
0: Stapol masih.
1: Jadi atas lagi. Atas. Ya, op. Yang di sana tahan.
0: Ya, oke. Okay. Gaya bebas 1 2 3.
1: Kali ini kita mau ngobrolin apa di?
0: Kita mau ngomong tentang ada empat pilihan ya.
1: 4 pilihan, 2 pilihan.
0: Hah?
1: 2 pilihan aja.
0: Oh, 2 pilihan aja. Kamu mau kerja 4 hari atau tetap 5 hari? Senin ke Jumat atau Senin ke Kamis?
1: Nah, kasih tahu juga alasannya. Di 0811 99 33 901.

0: Balik lagi sahabat suara. Kalau bisa pilih, kamu mau kerja 4 hari atau 5 hari? Kalau mau sih nggak kerja tapi dapat duit terus ya.
1: Nah, itu dia. Maunya ya, cuma nggak ada pilihannya. Pilihannya adalah 4 hari atau 5 hari.
0: Iya,
1: mending betul. 4 hari, cuma maksimal.
0: Maksimal.
1: Kemarin kan sempat ada wacana ya, kerja untuk BUMN ya. Cuma sampai hari Kamis apa Rabu? Kamis, 4 hari. Cuma satu minggunya bisa buat istirahat katanya.
0: Tapi beberapa BUMN masih nih yang WFH haram. Rabu, oh iya? Rabu apa Kamis gitu loh.
1: Oh iya? Nah mungkin itu salah satu jalan keluarnya kali ya. Mm-hmm. Memang WFO-nya kerjanya tetap sampai hari Jumat misalnya.
0: Betul.
1: Tapi 3 hari WFO, 2 harinya WFH kayak
0: betul
1: gitu.
0: Betul sekali sahabat suara. By the way, lihat dong, sorry kami dong.
1: Wih, kami tadi baru selesai jadi petugas penurunan bendera. Langsung siaran dong.
0: Gak percaya.
1: Lihat story kami dong. Betul. Cek story kami di IG dong.
0: Nanti kita liatin sahabat suara ya.
1: Masih
0: dedikasi kita.
1: Dedikasi kita di usia segini diminta menjadi petugas penurunan bendera.
0: Iya, kenapa enggak?
1: Kenapa enggak? Wis, kita memang tidak turut andil di pengibaran bendera karena kita nggak bisa bangun pagi.
0: Iya betul.
1: Tapi kita ikut karena kita siaran sore. Iya. Kita ikut penurunan bendera saja.
0: Penurunan bendera aja gini yang mampu.
1: Yang mampu ya, yang sesuai jam kerja aja kita.
0: Iya. Jadi sahabat suara, selain masukan paskibraka pasti ada ya penitia lain kayak pembaca doa, pembawa UUD.
1: Iya.
0: Kita apa nyeram?
1: Penyedia teh hangat. Kalau ada siap langsung teh hangat. Tugas kita bawa termos berisi air panas dan teh dan juga minyak angin. Itu ya.
0: Aduh, jadi aku nulis dulu nih. Kamu ngomong
1: boleh,
0: dong.
1: Boleh. Kamu boleh gabung di Sahabat Suara di 0811-9933-901. Ya, kamu milih kerja 4 hari atau 5 hari. Karena kalau ngomongin tentang pekerjaan ini, sahabat suara, ternyata menentukan nyaman atau enggaknya bekerja itu bukan berapa hari kita kerja ya. Tapi gimana kondisi kerjaannya.
0: Betul.
1: Dari teman kerja yang apa, yang enak, yang nyaman, yang menyenangkan, atasan yang suportif kan, beban kerja yang enggak masuk, yang masuk akal, dan tentu saja gaji yang sesuai.
0: Nah, itu dia sahabat suara ya. Kasih tahu sahabat suara di 0811-9933-901.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Sahabat Suara. Kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri.
1: Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu Sahabat Suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau.
0: Nah, Sahabat Suara, dengan nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Maslen diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga Rp450 juta, Paramount Petals cashback hingga Rp50 juta, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya.
0: Periode program sampai 31 Agustus 2026, Sahabat Suara, untuk info lengkapnya langsung kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan serta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Saatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai kita malam hari ini.
1: Jadi topiknya di Senin cerita dong.
0: Senin cerita dong kita kali ini, apa sih yang kamu rasain hari ini di hari libur panjang?
1: Betul, dan
0: mungkin banyak lomba-lomba yang kamu dapatkan hari ini.
1: Apalagi yang jalan santai ya, biasanya ada door prize ya.
0: Iya betul.
1: Wah untung deh kalau dapat kulkas. Biasanya paling gede kulkasnya sih. Atau rice cooker, air purifier sekarang ada.
0: Anda udah merasa akan sekali-kali dapat hadiah door prize tapi yang ganal kayak gitu.
1: Iya ya, seberuntung itu loh ya.
0: Seberuntung itu tuh, nah, kenapa orang-orang tuh bisa gitu, nah, apa amalannya.
1: Puasa
0: aku
1: putih.
0: Ada kan, aku ada sekali kan event lo, jago lo, aku mengiyau nih. Nomor undian itu hadiah grand prize, hadiahnya tuh hadiah apa aku lupa, sepeda motor atau apa gitu, nah koki oke segala macam. Ini jago yang dapat ini orang pasti tahajud malamnya.
1: Wis bang,
0: ku sambut kan nomornya dapat ibu-ibu.
1: Wis bang,
0: ulun mau tidak serta tahajud mas ajar.
1: Nah,
0: makanya dapat hadiah ulun jar.
1: Mau habis dapat halah tuntung lu di sana tahajud.
0: Wah, jago. Sampai amal lah. Wah,
1: iya.
0: Wah, berkah tahajud bujur lu. Ulun tahajud masa malam tadi jar. Alhamdulillah gini ini.
1: Iya ya. Ya, ya. Pagi yang bisa dapat mobil ya.
0: Ada sebujur.
1: Kayak yang kalau bank kan gede tuh iya, biasanya iya. Ya.
0: Dapat mobil kayak Mercedes
1: dan
0: gitu nah. Kayak apa itu? Maka seorang kada nyetir Jakarta bisa.
1: Iya bujur.
0: Bisa dapat mobil. Mah itu sebujur.
1: Nah, sudah bujur am sudah.
0: Bukan yang undian yang di apa ya, nah, undian yang di atur ya. Tapi udah sebujur semua berkesempatan untuk dapat hadiahnya itu, betul. Luar biasa sih.
1: Itu kayak yang ini kayak sinetronnya Tukang Haji Naik Bubur am.
0: Tukang bubur naik haji. Tukang haji naik bubur.
1: Itu.
0: Aduh kan. Pulang sidin. Di buah ayam. Berapa? Tukang haji naik bubur.
1: Nah, itu kan ininya dapat mobil juga loh kisah ceritanya. Ya, ya kan
0: ada
1: iya loh. Nah, kayak gitu kan beruntung ini kan. Tapi kan gaul. Awal-awal sidin menikmati gawean sidin ya.
0: Nah, itu. Berkat menabung, berkat cangkal.
1: Iya betul, alhamdulillah.
0: Kan ya kita apakah ada.
1: Amin.
0: Kalau ada event tuh nah, buat atau MC itu atau buat.
1: Nah, amin. Biasanya kode terus lah. Sampai ke daerah ini lagi.

0: kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Ba Samantha.

0: Ini suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara, kita udah di menit akhir di jam 8 nih. Rama bentar lagi mau makan malam katanya. Makan malam apa, Ram?
1: Ada tahu tuh.
0: Nasi apa
1: yang nasi yang kasihan?
0: Apa tuh?
1: Kebuli.
0: Aduh. Nasi goreng Menara Pandang.
1: Semalam aku makan nukar nasi goreng, Kam.
0: Di mana?
1: Di Handil Bakti.
0: Kayak apa rasanya?
1: Lapar lah aku lo, ya. Nukar dua buah biniku. Lapar aku. Aku makan dulu lah, Joko. Biniku lagi jaga anak lo. Makan. Sudah tonton nih. Gantian lah, Joko. Makan gini, Joko. Sudah di kamarku nih. Guring segala macam. Misalnya besoknya biniku kesa. Nasi goreng menteri basi aja. Kok basi aja kalau? Iya aja. Kada aja kok aman aja. Basi aja. Olnya kada habis aja. Hintalnya sudah biru aja. Hintal dadar.
0: Itu dari pagi sudah jadi
1: ada,
0: lama.
1: Jadi kayak ada biru-birunya kayak gitu. Hah, Jako?
0: Aku habis lah,
1: Jako. Memang agak keras, Jako.
0: Tapi aku lapar juga lah.
1: Cuma kayaknya nyaman-nyaman aja.
0: Iya.
1: Bah, selamat, Jako. Mana

0: pegawai lo esoknya lo jadi dipindu gue banyak minum air putih gin aja.
1: Iya.
0: Buat netralisir yang kebasian.
1: Kebasian
0: malam tadi aja.
1: Nah itu dia sobat suara makan gitu sebelum kelaparan bener.
0: Padahal sudah putar balik jauh lo hadir waktu itu lo.
1: Iya.
0: Istilah juk wah gerobak nyaman nih jago nih.
1: Iya.
0: Soal ini basi.
1: Gila, tidak kayaknya tidak diulang lagi berarti ya.
0: Tidak deh.
1: Iya iya.
0: Namanya tidak akan berbelanja situ lagi.
1: Iya. Udahan dulu, setelah kita lanjut lagi dikirim salam.

0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
3: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Sahabat Suara, jam 8 menuju jam 9 kita menemani kamu di 0811 993 901. Buat kamu yang mau kirim salam, boleh.
1: Betul sekali. Jadi Sahabat Suara, ini ya, ada Mahkamah Konstitusi yang menyebut kalau sisa kuota internet pengguna itu gak boleh hangus.
0: Bos, itu jelas
1: dan
0: dong.
1: Dan harus tetap bisa digunakan sampai habis tanpa kalau dikenakan biaya.
0: Kalau sebulan itu 30 hari.
1: Nah,
0: bukan
1: itu
0: 28,
1: dia.
0: Bukan dan 27.
1: MK juga mewajibkan operator telepon ini meningkatkan transparansi informasi ke konsumen tentang harga, jumlah kuota dan masa berlakunya agar mudah dipahami konsumen.
0: Itu kalau ternyata masih ada paketan yang jarnya 1 bulan tapi 28 hari kayak apa, Yong?
1: Nah, itu sesuai kesepakatan ini sudah dipadai dari awal kan?
0: Iya, berarti maksudnya kita melapornya kayak apa, kemana?
1: Melapornya ke RT setempat dulu.
0: Mbak.
1: Awas, benar.
0: Ma, mahar jam guring RT aja gara-gara masalah kuota. Apa pulang aja RT? Kota uluna ulun nukar 30 hari sebulan tapi 20 hari aja.
1: Ya, Pak, kita datang yang menjual ponselnya, datangnya ponselnya pulang.
0: Ponsel pulang. Ulun berjual aja, Pak, bujurannya. Ulun empat berjual aja. Ulun gitu hujungan kada banyak.
1: Enggak tahu nyawa ini parit teh rancang ngerambut itu jual aja.
0: Ada masalah itu, Pak, ulun nih. Saya ini aja sudah.
1: Marginnya tipis lah, Pak, sudah dijar.
0: Ini nah ulun nah hujungan sudah tipis. Pian komplain, makin kada berhujung ulun. Kayak apa sih, Pak, aja? Ah, kita ke langsung ke tokonya aja sudah, Jar.
1: Langsung ke provider.
0: Ke provider.
1: Langsung ke provider dulu, Kak,
0: bertiga. Bekendaraan ke Behelem. Pak RT, dua warganya. Ada Behelem. Melapor ke provider. Mengadukan beli paket sebulan, dapatnya 28 hari aja.

0: 101,1 FM Sahabat Suara. Tadi kan kita ngomongin tentang MK nih, harus ngasih tahu kalau konsumen adalah raja.
1: Betul.
0: Makanya informasi harus transparan, khususnya untuk kisah kuota. Nah, kita mau nanyain topiknya adalah berapa budget yang kamu keluarkan untuk beli kuota dalam satu bulan,
1: Sahabat? Nah, itu dia Sahabat Suara ya.
0: Kalau Rama berapa biasanya? Kamu kan biasanya di rumah ada, tapi sering juga di luar.
2: Aku berapa ya? Nggak nyampe 100 ribu.
0: Sama kalau nggak sampai 100 ribu.
2: Paling
0: delapan. Bisa habis bakal jujur ya kadang-kadang ya?
2: Iya,
0: ada konsisten.
2: Bujur. 80-90an lah aku.
0: Apalagi sebulan. Kalau sering keluar rumah kali ya Rama.
2: Iya. Aku tuh lagi hendak menghitung. Nah, maksudku aku beli kuota yang mungkin sekitar, kalau giganya ya, 30 giga ya. Mungkin 15 giga, 15 GB atau 20 GB. Kan di rumah pakai WiFi juga tuh. Jadi cukup kada sih itu kayak gitu nah. Lumayan loh, 50 ribu aja, 70 ribu aja sudah dapat sih itu kayak gitu.
0: Iya, jadi lebih efisien lagi nih.
2: Iya, lebih tekan lagi, ternyata kada kawa juga.
0: Iya, tetap. Kadang-kadang ada sadar, kayaknya thrift ini ganal juga deh nyedot kuota.
2: Iya loh, TikTok nang ganal. TikTok tuh sudah meisap kuota, meisap baterai, meisap amal lah pulang.
0: Terlihat yang lain-lain.
2: Terlihat yang lain, Omahil. Sudah ada deba amal hari ini, melihat TikTok. Minus, makin minus.
0: Nangis pulang. Sudah
2: pada tengah malam tuh nak, Om. My.
0: Jadi bahaya juga ya.
2: Standby benar sudah mereka nang kiri nih. Banyak catatan guna lambur aku aja. Bahaya.
0: Nyoba buka TikTok nang guringnya nak guring buka TikTok pulang.
2: Coba mana guring itu udah pinjem ya.
0: Sudahlah. Buka TikTok pulang. Buka TikTok
2: pulang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Yes!

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Sahabat Suara, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru dong. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang. Punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraiser.
1: Dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, Sahabat Suara, program ini membantu kamu mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
0: Kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer. Ada Sinar Masland diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong kamu bisa dapat voucher cashback hingga 450 juta rupiah, Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPNDTP, dan masih banyak lagi program menariknya.
1: Periode program sampai 31 Agustus 2026. Info lengkapnya langsung kunjungi website bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
7: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
8: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Jadi berapa sebulan dalam beli kuota? Tapi bulan ini kayaknya aku dua kali beli deh.
1: Kenapa?
0: Karena banyak di jalan ya.
1: Oh.
0: Dan kada nyaman ke aku. Aku sih memang orang yang takutan kalau kuota tuh habis di jalan.
1: Iya.
0: Jadi
1: iya
0: lah orang.
1: Iya, bujur-bujur kalau pas ada apa-apa tuh nak
0: kabar. Bahaya, iya bener. Sekarang kalau kada kuota kayak mati, bener.
1: M-banking kita di situ semuanya.
0: Iya, kalo bayar yang pasti.
1: Kris
0: ya.
1: Segala macam kan transaksi.
0: Gitu. Apalagi mau connect wifi umum juga bahaya kan.
1: Iya, betul.
0: Jadi memang harus pakai kuota sendiri gitu.
1: Jika mau connect, ada wifi aja, CCTV.
0: Mike CCTV pulang. Woi, CCTV mau ciak.
1: Maka mengaras pulang. Mbak Zia ada wifi-nya lah. Kereda mas saya. Ini ada aja CCTV. Nah, kada sampai. CCTV kan CCTV mas saya aja.
0: Kadanya menjaga-jagaan lah.
1: Ini ada sinyalnya berarti kawam. Baik kesan internet. Kada, iya, bucur.
0: Kada kawam mas saya. Kada kawam. Dan dudukin jar. Pakai tethering bodulun gin lah jar.
1: Pada pengarasin kita jadi hasil mas saya jar.
0: Jadi benar. Tapi kalau aku belum pernah ada kejadian minta tethering itu belum pernah sih. Rama pernah gak?
1: Aku pernah ke orang kah?
0: Iya.
1: Oh kada pernah aku. Kecuali kalau orang yang kenal ya.
0: Iya.
1: Orang kenal rancaku gesi isi kuota aja.
0: Betul.
1: Cuma kalau orang yang kada ini
0: ikam di rumah makan misalnya kan minta di pelayannya bentar ya kan. Itu
1: Pernah deh. Pernah aku bayar, ke kasir ya? Memang menyediakan tapi.
0: Iya, karena mungkin
1: jaringannya betul. Biasanya jaringan kalau kita di lantai mana memang agak susah, pasti di sini jar. Pakai ini aja ya.
0: Nah itu dia daripada yang udah bayar aja. Ini tangan sudah di gulu lah mengikuti kita. Iya kan?
1: Di gulu seorang dah. Pakai wifi kami aja.
0: Iya.
1: Jangan alasan.

0: अभी सजा तू चिंता
1: di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ini suara Banjarmasin 90,1 FM. Selamat menikmati liburannya. Tapi sudah berasa pasti besok begawi ya.
1: Ya tidak apa-apalah ya.
0: Aku tadi Ram, aku kan besok ada dress code merah putih. Iya.

0: sampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
1: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Sun Delphi.
1: Selamat malam sahabat suara. Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nongkrong bareng Beril sahabat suara. Gue pengen ngajakin lo untuk titip salam, mungkin update-update lagi ngapain, posisi di mana, ditunggu di WhatsApp. Kita masuk ke perunggu dulu. So this one is Tarung Bebas Sikat.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ma.
3: Oh, ibu telepon, diangkat dong, nak. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu gak, nak?
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Memutarkan musik yang

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril Rasan Devi di Nongkrong bareng Beril. Apa kabar sahabat suara? Semoga baik-baik selalu ya kabarnya ya. Ya ampun, kayak udah lama banget lo gak ketemu lo, padahal kayak baru berapa hari lalu gitu. Ini adalah hari ulang tahun Republik Indonesia, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga kita semua berkah ya tinggal di negara kita ini ya. Cinta terus sama Indonesia, walaupun ya... Maksudnya cuacanya lagi gak adem gitu, lagi panas-panasnya sekarang. Harus tetap cinta ya sahabat suara ya. Jadi di tempat tinggal gue, itu tuh lagi banyak banget acara 17-an. Di tempat lo juga lah, di kantor juga bahkan ngadain lomba 17-an gitu. Dan pasti orang-orang di sana ada aja, ada beberapa lomba yang pakai seragam aneh-aneh gitu. Orang pakai kostum aneh-aneh sahabat suara. Ada yang pakai seragam profesi, ada yang pakai baju adat, ada yang pakai kostum sekolah, ada yang kumis jujur udah ubanan tapi tiba-tiba jadi anak SD lagi tuh ada. Dari sini tapi gue malah jadi nostalgia, seru ya ternyata ya. Dan kalau ngomongin seragam sahabat suara, gue tuh jadi inget masa sekolah gue. Gue penasaran, waktu sekolah dulu, lo tuh paling ngerasa cakep pakai seragam apa? Pasti tuh ada pemikiran kayak gitu, sumpah ngaku sama gue. Ada hari favorit gue di mana gue pakai baju batik sekolah gue tuh unik gitu loh, nggak unik. Maksudnya buat gue tuh kayak keren aja gitu. Jadi kayak warnanya tuh putih tapi ada corak-corak birunya. Jadi basically batiknya tuh putih biru gitu ya. Terus dipadukan dengan celana abu-abu gua, pakai sepatu putih. Gua cakep banget sih itu sumpah. Gua pengen tiap hari pakai batik aja gitu rasanya. Tapi kan tiap orang beda-beda. Ada yang gua tuh paling suka kalau sekolah pakai seragam putih abu-abu aja standar. Cuma celananya tuh bukan abu-abu yang gini, abu-abu yang soalnya celana sekolah tuh abu-abunya ada dua jenis tau. Ada yang abu-abu mati sama abu-abu agak terang. Adalah bedanya, pasti lo paham lah maksud gue. Ada kok beberapa. Walaupun mungkin yang satu gak sesuai standar ye. Ada juga orang yang suka pakai seragam pramuka gitu misalkan. Nah lo kasih tau gue tuh sahabat suara. Dulu waktu sekolah, lo tuh paling ngerasa cakep tuh pakai seragam apa sih? Atau mungkin lo ada spesifik yang kayak nih ya, ini originally made by me, real. Gue tuh seragam gue aneh-anehin, gue giniin dan gue ngerasa cakep gue pakai kayak gitu. Dulu angkatan gue tuh cewek-cewek badai pakai apa? Pasmina jujur. Pasmina dikalungin yang mana gue nggak tahu buat apa. Cuma kayak ya mereka sangat amat merasa pede dan cakep pakai pasmina itu. Nah mungkin lo ada spesifik-spesifik kayak gitu. Kasih tahu gue ya. Lo pakai seragam apa yang bikin lo tuh ngerasa paling cakep dulu waktu sekolah? Oke, kasih tahu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Kita masuk dulu ke lagu selanjutnya. Ini cukup semangat lagunya kok. Bukan cukup semangat, semangat banget. It's from Lembah Sihir, Nirlaba. Nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam. Only on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

semangat lah kita lah ye, orang 17-an nih bos. Gila. Topik malam hari ini ngomongin soal seragam. Tadi tuh gue kepikiran soalnya gue ngeliat acara-acara 17-an di komplek, di manapun lah, di kantor itu tuh ada aja orang pakai seragam aneh-aneh, sahabat suara. Ada yang pakai seragam HD, tapi gue nggak mau ngomongin soal seragam lo waktu acara 17-an. Gue pengen ngomongin soal seragam lo yang paling bikin lo, kalau lo pakai tuh gila, gue cakep sih pakai seragam ini. Waktu sekolah dulu apa? Pasti lo punya versi masing-masing, sahabat suara. Ini gue pengen bacain respon dulu dari Kevin. Gue paling suka seragam putih abu-abu real, karena pas itu pertama kali gue ngerasa udah gede. Wow, berkarisma. Cowok berkarisma. Cowok naik motor karisma itu. Gue info aja. Gue suka banget pakai seragam batik. Kebetulan batik sekolah gue tuh bagus ya, dipadukan dengan celana. Sebenarnya di sekolah tuh putih ya, kalau batik tuh celananya putih. Cuma gue suka pas balik dari sekolah gue ganti celana abu-abu, karena abis itu kan nongkrong kan ya. Oke, cakep nih gue pakai celana abu-abu dan batik sekolah gue gitu. Ini ada juga dari Shopak nih, bentar. Michelle. Sekolah gue punya seragam khas warna hijau sage. Sagenya pakai N gak nih? Jadi sagen. Maksudnya sagen. Kemeja lengan panjang, bawahnya rok hitam. Bentar, hijau sage, kemeja lengan panjang. Ada bordir nama sekolah di dada. Wih, keren banget. Modern cuy. Ini kalau gue pakai itu seragam masuk Pinterest, jujur. Kai Kai di TikTok. Gue lagi live TikTok juga ya, by the way. Di iswara.network. Gue paling suka seragam putih-putih, berasa keren aja, bersih gitu. Iya, kelas 1 bersih. Once lo kelas 2, kelas 3, atau kelas 11, kelas 12. Kincelong tuh. Jujur sama gue, lo kelas 11, kelas 12 dulu, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu udah mulai butek gak seragam putih lo? Iya. Gue suka banget pakai seragam pramuka. Kenapa, Nas, nih? Soalnya bed lo banyak ya, lo anak pramuka banget ya. Gila. Algifari, gue suka seragam beskap pas lomba make up di sekolah. Seragam beskap? Oh, lu ini modeling sekolah kali, Gif? Kasih tau ke gue ya, sahabat suara ya. Seragam apa sih yang kalau lo pakai tuh lo ngerasa cakep banget dulu waktu sekolah ya? Atau lo mungkin punya versi seragam lo sendiri, kayak tadi gue bilang. Dulu ada masuk era di mana cowok-cowok tuh pakai celana disempitin. Nah, lo kasih tahu tuh, gue cakep nih kalau misal pakai seragam celana panjangnya tuh agak dibikin nyetrit. Atau dulu ada eranya tuh zaman bokap gue sekolah dicut brain, ya nggak om, tante, ya nggak. Dulu celananya cut brain. Terus ada juga kalau angkatan gue tuh cewek-ceweknya kemejanya dibikin sempit gitu. Terus dia pakai pasmina. Gue masih nggak tahu cewek-cewek angkatan gue itu kalau misalkan sekolah dia berjejer berlima foto pakai pasmina, dikalungin doang. Nah, ketebak dah tuh gue angkatan berapa. Mungkin yang lagi dengerin radio, lo bisa nebak gue angkatan berapa. Itu mungkin lo salah satunya.

via WhatsApp 0816 114 1014. Biar makin semarak suasana 17-an kali ini. This is Bendera Coklat, Blitz cover, tapi tidak kalah seru sahabat suara. Stay tune di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 10 malam di 101,4 FM, Iswara Jakarta. Yeah.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasa Dafi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Masuk di jam 9 malam di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sebelum kita lanjut ngobrol malam ini, gue pengen ngajak kalian untuk yang ngirimin doa untuk saudara-saudara kita yang di Flores di Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi. Itu skalanya cukup besar, 7,7 skala Richter ya, kalau gak salah ya, dan mengguncang Flores NTT. Dan semoga cepat berakhir, karena gue udah dengar kabarnya katanya sekarang tuh masih ada berlanjut ya. Pokoknya semoga teman-teman kita yang di sana selalu diberikan keselamatan, diberikan ya buat lo yang mungkin bisa mempunyai kesempatan untuk bantu-bantu mereka, boleh banget. Karena gue Beril mewakili segenap keluarga besar Iswara dan Emera Media mengucapkan turut berduka yang sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa keluarga besar kita juga di sana di Flores, Nusa Tenggara Timur, sahabat suara. Sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Beril.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bel Rasan Davi di Shokin. Topiknya hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, yang tua dan yang muda, adalah waktu lu kan pasti pernah sekolah ya. Waktu sekolah lu ngerasa paling flawless, lu ngerasa paling cakep, paling pede tuh pas pakai seragam apa? Kasih tau ke gua. Nah, ini kalau kata Ardi, kalau gua suka banget pakai seragam batik. Batiknya batik R lagi nih. Aduh, salah dong. Sorry. Kalau gue suka pakai seragam batik sama seragam SMA biar lebih eye catching, berasa cakep. Seragam SMA lu kayak apa sih? Tadi gue belum sempat baca nih. Kalau lu sempat komen di TikTok. Kalau kata siapa nih? Kata Miftah. Putih abu-abu seragam paling keren sih. Terus dulu kalau udah jam pulang sekolah, seragam putihnya gue double sweater oversize gitu. Itu gue akuin. Gue akuin. Cewek kalau udah pakai seragam sekolah di double sweater yang oversized atau kardigan, itu main itu damage naik. Sama pasmina juga sih, cuma kayak ya udahlah itu kalau pasmina mah. Terus roknya di span atau dirempelnya sama aja sih, tapi rempelnya tuh harus pas gitu loh. Gitu deh pokoknya. Iya. Cowok kalau pakai seragam SMA tuh kaos dalamannya hitam. Nah, itu juga naikin damage tuh, naikin damage. Biru semua pakai batik. Batiknya lo kayak apa? Oh, ini ada salam nih dari Kai. Salam buat anak-anak Lampung ya, Ber, buat alumni SMU Adiguna. Wah. Wow. Nyebutnya masih SMU ya. Reti, dulu gue paling seneng kalau udah pakai seragam putih kotak-kotak santau. Wah, anak Sanur, berasa anggun banget. Iya. Roknya mini gimana? Gue nggak tahu ya. Cuma gue pengen nanya sama lo. Ada di beberapa kota di Indonesia yang emang seragam sekolahnya roknya tuh agak pendek. Di Bali terutama. Bener nggak sih guys? Atau memang itu di upgrade ya mahasiswanya? Cuma pengen nanya itu aja sih. Terus ada Ayu. Sukanya pakai seragam mulu deh gue ngomongnya. Seragam pramuka lengkap, serasa keren gitu, gagah. Pokoknya keren deh. Wih deh. Siaga apa penggalang nih? Yeah. Oke, seragam dulu ya. Kalau angkatan gue itu tuh celana sempit, iya. Cowok, iya, dalamannya hitam biasanya. Terus sepatunya tuh jangan yang terlalu heboh. Sepatunya tuh harus yang tipis aja, yang standar aja. Kalau bisa sepatu beli tampur aja udah buat sekolah. Nah itu udah aman banget. Aman banget jujur. Rencana dulu zaman SMA cowoknya banyak pakai celana skinny, tapi lebih ke legging. Nah ini kalau yang legging too much. Skinny aja, dibikin skinny aja. Kayak masih ada ini deh, klingking atau dua jari lo masih bisa masuk deh ke celana. Nah itu tuh aman. Apakah kita seangkatan, Ais? Kita tidak tahu. By the way, ini ada voice note yang harus aku putar nih. Ini request lagu nih ceritanya. Vladimir masuk.
1: Malam Om Beril.
0: Malam dong.
1: Vladimir.
0: Iya.
1: Aku mau request lagunya Salam Seven. Judulnya apa?

So it was Gelora from the Panturas, sahabat suara, ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl. Dan pengen bacain respon dari topik di malam hari ini. Langsung saja yuk.

Selamat malam sahabat suara. Ngomongin soal seragam yang paling bikin lo ngerasa cakep, ada dari Cynthia. Hai Real, dulu waktu sekolah, yang mana kayak udah 6 tahun lalu, gue paling suka pakai seragam itu rok udah pasti rempel. Tapi emang lengan di bajunya agak gue ketatin. Pasti di punggung lo ada bekas coretan spidol nggak? Kalau ketahuan guru, iya gak? Dikasih tanda X gitu, kayak ketahuan sama guru BK. Kalau cowok itu celananya biasanya digunting. Iya, kalau cewek kan bajunya nggak mungkin digunting dong. Dispidolin, set. Nah, biar dia apa enggak tahu dah, biar ganti seragam kali ya. Gitu. Ini ada juga dari mana sih tadi? Tar. Nanda. Gue paling suka pakai seragam olahraga karena dulu setiap olahraga gue selalu sekelompok sama crush gue. Itu bukan karena seragamnya, Nan. Karena anggota kelompok lu, mohon maaf. Mau lu pakai seragam apa aja. Kalau satu kelompok sama beliau nih, pas olahraga. Iya. Tapi mungkin seragam olahraga itu mengingatkan lo ya, kayak gue kalau inget seragam olahraga, gue inget dia deh. Iya. Gimana menjalin cinta sama guru penjaskes? Enggak, bercanda. Tapi gue dapet info, sekarang tuh memang seragam SMA tuh masih banyak yang celananya dikecilin. Karena gue kemarin nge-MC SMA tur ke sekolah-sekolah gitulah. Nah celananya tuh masih dikecil-kecilin. Cuma yang gue udah jarang lihat adalah cewek-cewek yang seragam SMA-nya bajunya itu dikecilin. Cuma cowok yang celananya dibikin skinny. Masih ada, tapi tidak terlalu banyak. Gak sebanyak dulu ya, kayak pas zaman gue sekolah. Sekarang tuh kan eranya cowok-cowok pakai celana yang loose, yang gombrong. Nah mungkin mereka aplikasikan ke seragam itu. Jadi kayak menurut mereka ya, no problem at all kalau gue pakai celana seragam SMA yang gak skinny gitu. Gitu guys. Rizky dari Bekasi. Gue suka seragam khas sekolah gue. Kemejanya warna marun, ada motif kecil di bagian lengan, bawahnya hitam. Kayak jersey AC Milan, terlalu. Kemejanya warna marun, motif kecil di bagian lengan, bawahnya hitam. Fix, AC Milan, jersey AC Milan, iya. Jersey Lazio, uwe. Kapan ya Lazio uwe pakai merah? Tapi memang seragam-seragam kayak gini justru identitas sekolah ya, malah bagus. Abis ini gue pengen nge-spill top 3 seragam official sekolah yang gue suka ngeliatnya ya. Mungkin lo ada yang alumni sono, kita gak tahu. Tapi kita masuk ke lagu dulu, oke? Okay?

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke sesi curhat yuk. Ini sesi curhat akan berjalan sampai jam 10 kurang lah ya. Jadi kalau misalnya lu ada curhat-curhatan, kirimin aja ke WhatsApp Suara di 0816-114-1014. Cerita aja di sana, ntar gue bacain. Kita masuk ke sesi curhat. The Zone is BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Alright, alright. Gue ulangi nomornya tuh 0816 114 10 14. Gue ada satu cerita dari pendengar yang menurut gue menarik, sahabat suara. Kita sebut saja inisialnya A. Dia cerita tentang seragam sekolahnya atau sesuatu yang berhubungan dengan seragam sekolah ya. Katanya dulu dia punya satu seragam yang paling dia suka, tapi bukan karena warnanya ya, tapi karena itu adalah seragam yang paling sering dia pakai waktu hidupnya lagi bahagia.
1: Aduh, sama dong.
0: Gila ya. Gue tuh kalau inget, kalau ngeliat seragam gue atau nggak ngeliat, gue ngeliatin sekolah gue dulu kayak gue pernah ada lagi di momen bahagia itu. Iya, bukan sekarang nggak bahagia, cuma emang lebih banyak pikiran aja, jujur. Iya nggak? Setuju nggak sama gue? Nah, dia waktu SMA dia ini punya satu geng kecil. Mereka hampir selalu bareng. Setiap Jumat mereka tuh pakai batik. Iya, emang dulu seragamnya batik sih. Katanya setiap kali pakai batik itu pasti ada aja kejadian yang kayak bolos ke kantin atau nggak dihukum bareng-bareng, celananya digunting, foto bareng dan lain-lain sampai akhirnya lulus. Dan semua orang punya mulai kehidupannya masing-masing. Semua orang mulai punya, kebalik malah punya mulai. Ada yang kuliah di luar kota, ada juga yang kerja, ada yang nikah, ada juga yang akhirnya jarang kontak. Sampai suatu hari orang ini nemu seragam batik lamanya di lemari. Dan katanya dia cuma pegang seragam itu beberapa detik, tapi langsung keinget semuanya. Dan beliau ini titip salam untuk teman-teman sekolahnya, sampai kapanpun lo bekerja, kalau emang lagi kosong, lagi kangen, lagi butuh flashback, jangan lupain teman-teman waktu SMA. Aduh. Sayang banget lagi seragam yang dulu kelulusan yang coret-coret itu udah nggak tahu kemana. Harusnya tuh gue pajang, harusnya gue taruh di mana? Di bingkai gitu, harusnya gue bingkai, cuy. Lo masih ada nggak seragam-seragam lo yang dulu coret-coretan? Kan ada, ya kan ya, buat lo yang coret-coretan aja. Ada kan? Sekarang gue gak tau kemana, aduh sayang banget. Nyesel banget harusnya dibingkai itu. Ini bacain juga nih dari siapa nih? Dari 0813 sekian. Ajis. Kalau gue suka banget seragam sekolahku dari TK SMA karena pakai kurikulum luar, jadinya seragam kita bebas tapi ada ketentuan, tidak boleh kaos dan celana pendek, selebih boleh. Pokoknya sopan lah. Jadi kita ngerasa kayak bukan di sekolah aja gitu. Oh keren, international ye. Dari Nathan, seragamku yang best kayak seragam Korea. Sekolahku di RIC, Raffles Christian School. Waduh kaya, have. Mau lihat dong seragam kamu. Widi, baru nemu kemarin baju seragam coret-coretan. Iri lagi gue, sial. Zap, ada yang WA aku gini. Gue gak setuju, Ber. Soalnya pas pakai seragam sekolah, maksudnya gue gak setuju kalau ngelihat seragam SMA tuh jadi flashback dan bahagia ya. Karena kata dia, soalnya pas pakai seragam sekolah, ma bapak gue cerai. Zap. Terlalu keras, Mas. Semangat ya tapi ya, semangat ya. Tapi gue suka nih orang-orang yang sudah berdamai sama keadaannya yang lalu ya. Pesan dari gue, apapun masa lalunya, keep moving forward, bro. Semangat terus.

0: ibu telepon diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
1: Iya, iya.
2: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
3: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
4: Ma, tengokin ibu gak, nak?
3: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
2: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
5: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam di Iswara 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sesi curhat yo.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: 0856 sekian. Ada oh ini meni. Meril mau curhat. Hari dimana aku nge-like siaran pagi sampai keriting supaya Enifnya Kak Gina jadi jengkelin lagi. Sudah menunggu pagi mau lihat jengkelin siaran, malamnya HP ku hilang saat antar laundryan. Jatuhnya di jalan 15 menit dah enggak nemu off west setih pol.
1: Oh, jadi jengkelin bisa siaran lagi berkat jarinya. Salah satunya berkat dari jarinya Menik. Makasih ya Menik. Semoga digantikan oleh handphone yang lebih bagus, lebih canggih. Amin.
0: Tapi security-nya loh, security-nya benar-benar harus diituin HP lo. Maksudnya nggak ada file-file yang gimana kan, dan nggak bisa diakses sama orang umum kan? Atau lo bisa ngelacak nggak handphone lo? Baik-baik, hati-hati. Ih, lu lagian. Kalau misalnya naik motor tuh, gue tuh nggak pernah naruh HP di kantong sih, karena takut jatuh. Terus yang kedua, kalau kepres sama kantong, takut LCD-nya rusak. Gue biasa taruh di locker aja, di lockernya. Karena gue bawa motornya nggak ugal-ugalan. Jadi kalau ditaruh locker motor tuh kayak deg-deg nggak lompat-lompat gitu, santai gitu. Pertanyaan gue, kalau naruh handphone di jok motor itu aman apa enggak? Karena katanya deket bensin, takutnya sinyalnya apa gimana tabrakan sama sinyal bensin. Pokoknya apa sih itunya bensin gitu. Katanya bahaya, gimana ya menurut lo?
1: Sekalian nanya
0: nih. Katanya sih bahaya, tapi nggak tahu deh. Ada dari curhatan lagi nih guys. Oh wow. Sahabat suara, hai Kak Beril. Tetap semangat ya Kak siarannya. Semoga selalu lancar menemani sore kita. Maaf ya Kak, kali ini requestku temanya beda banget dari tema tentang seragam sekolah. It's okay, it is really okay. Awalnya tanggal 17 ini aku sudah membayangkan bakal pakai seragam kerja yang biasanya hanya dipakai setahun sekali untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemerdekaan. Tapi ternyata takdir berkata lain. Kemarin sore ibu angkatku berpulang ke rahmatullah. Beliau adalah sosok yang sangat baik dan begitu berarti dalam hidupku. Karena itu hari ini aku memilih untuk tidak ikut upacara dan tidak memakai seragam yang sebenarnya hanya dipakai setahun sekali itu. Seragamnya mungkin hanya pakaian yang dipakai sehari dalam setahun, tapi hari ini seragam itu justru mengingatkanku bahwa ada seseorang yang biasanya masih ada dalam cerita hidupku, tetapi sekarang sudah tidak ada. Lewat sesi potret ini, aku ingin mengenang ibuku. Beliau orang yang sangat baik, dan aku bersyukur pernah mendapatkan kasih sayang serta kebaikan beliau. Oh, jadi sedih. Aku juga ingin meminta doa dari sahabat suara untuk beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahannya, menerima amal ibadahnya, melapangkan kuburnya dan menempatkan beliau di tempat terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kak Beril, aku mau request lagu sesi potret yang cocok untuk mengenang beliau. Lagu apapun yang Kak Beril pilihkan, semoga bisa menjadi pengantar doa dan kenangan untuk ibuku. Al-Fatihah untuk ibu tersayang. Semangat terus ya. Banyak momen-momen yang sebenarnya lo tunggu-tunggu, tapi ya kita tidak tahu umur tuh sampai kapan. Tapi di Taurus 00 or whatever your name is, apapun yang lo lakuin ke depannya, jangan sampai apapun mendistract ya. Semangat terus. Pokoknya doain ibu dari jauh aja, biar perjalanan ibu ke tempat terbaik di sisinya lancar terus. Amin, amin, ya robbal alamin. Semangat, keep moving forward.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sesi curhat terakhir, sahabat suara, let's go.
2: Sekarang saatnya BTS.

0: Hai. Kalau tadi itu banyak yang cerita soal seragam via chat. Udah tiba-tiba meriang. Sekarang ini terakhir, gue akan putarkan sebuah voice note. Masuk dar.
1: Hai Besti.
2: Hai Besti.
1: Join topik ya.
0: Join dong.
1: Ada dua seragam sih yang menurut gue tuh kayak gue cakep banget nih gitu.
0: Ya.
1: Yang pertama, putih abu-abu, full atribut pakai dasi dan lain-lainnya.
0: Oke. Okay.
1: Terus karena gue pakai kacamata, jadi gitu, gue kayak berasa kayak wah gue cakep nih gitu.
0: Main karakter anjay.
1: Terus yang kedua itu seragam kampus sih. Jadi gue itu kan kalau misalkan ada UAS di kampus gue, kita tuh disuruh pakai baju hitam putih kan.
0: Ya.
1: Kemeja hitam, kemeja putih, terus bawahnya hitam gitu.
0: Iya, iya.
1: Nah, di situ itu gue ngerasa kayak gue tuh orang paling cakep karena kayak gue seneng. Gue tuh orang yang seneng banget pakai kemeja, especially untuk warna-warna polos, terus pakai rok, mantap tuh. Gue berasa kayak mungkin kayak nerd kali ya.
0: Ah, kayak apa? Dar. Tuh.
1: Mantap tuh. Gue berasa kayak mungkin kayak nerd kali ya.
0: Kayak nerd.
1: Oke deh, thank you.
0: Kayak apa deh? Kayak nerd. Apa deh? Nerd maksudnya kayak kalau di film tuh kayak apa ya sebutannya, kutu buku gitu. Tapi oh nerd. Tapi ada nerd in a good way loh. Maksud gue yang kayak ya lo ada orang cocok banget kelihatan nerd gitu. Style-style gitu. Dan itu jadi tren. Iya sih. Seragam hitam putih. Putih hitam ya. Tapi it's not only about the color, anjay. Itu soal gimana caranya lo mix and match-nya dan ngefitin gimana. Maksudnya dalam artian kayak seragam yang lo bikin fit tuh fit dalam artian yang kayak cocok buat lo ya. Bukan fit tuh berarti ngetat, bukan. Jadi yang fit sama lo tuh bentuknya gimana? Apakah celananya gombrong? Apakah bajunya oversized? Atau celananya dibikin loose? Berbagai macam. Nah kalau lo sudah menemukan itu, lo pakai baju apa ya kayak cakep dah. Iya benar-benar culun-culun tapi cakep. Iya. Kalau gue agak-agak anti pakai putih hitam. Soalnya katanya dibilang kayak anak magang. Magang-magang di kantor-kantor gitu. Kalau gue lebih kayak pakai apa ya? Saya masih masuk ke putih abu-abu sih. Atau gini aja Dar, lo di rumah nih, baju pergi lo nih, kaos apa segala macam, lo semua beli putih warna hitam aja. Sumpah. Kaos putih, celana hitam, lo beli 22 biji celana hitam sama 22 kaos putih. Nah, lo kan pakai itu terus. Oh, gue suka putih hitam kalau kaosnya itu, gue pakai kaos ya, tapi buat pergi ya, kaosnya itu agak fat, terus celananya loose, gombrong. Gue deh kayak Salt Bae, lo tau Salt Bae gak? Cari di Google Salt Bae. Bagus. Iya benar-benar gue lagi nyari celana hitam gombrong guys. Celana yang loose gitu warna hitam. Benar-benar thank you Dar, untung lo ngingetin gue. Jadi kalau misalkan kamu punya toko-toko andalan kamu yang murah ya, kaos-kaos polos atau celana-celana hitam, boleh dong kasih rekomendasi ke gue. Gue sekarang pamit dulu, lo bisa masuk ke TikTok karena gue juga masih live di TikToknya iswara.network. Kita ketemu besok lagi sahabat suara. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 sekali lagi. Apapun yang menghalangi urusan-urusan lo, pokoknya tanamkan di pala lo 3 kata, saya akan lawan.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Scalp, here come the roses!

Termasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipun tak kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Indonesia.
2: I

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Malam Badar. Malam Badar adalah peringatan peristiwa Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dalam tradisi ini, masyarakat Banjar biasanya mengadakan pengajian dan doa bersama untuk mengenang kemenangan umat Islam dalam perang tersebut. Beberapa tempat juga menggelar ceramah atau kajian Islam yang membahas makna dan pelajaran dari peristiwa tersebut.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea jus? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
7: Enggak ya.
6: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
2: @iswara.official.

0: mainkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
7: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
2: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Tradisi Bapapai. Istilah Bapapai digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk tradisi mandi pengantin Banjar yang bertujuan untuk menghindarkan mempelai dari hal-hal negatif di hari bahagia mereka. Selain itu, Bapapai juga sebagai simbol bahwa sang calon pengantin telah menuju masa dewasanya. Sama seperti tradisi mandi pengantin di sejumlah daerah di Indonesia, tradisi Bapapai juga dilakukan dengan persiapan dan doa-doa yang dibacakan tetua untuk pasangan yang menikah. Dalam kebiasaan pengantin Banjar, Bapapai dilakukan sehari sebelum resepsi pernikahan dilakukan.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

0: Pagi-pagi perlu semangat baru. Dengerin di Suara Seru.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
2: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara dimanapun kamu berada. Jumpa lagi ya bersama Aksa Isa Putri hari ini di hari Selasa 18 Agustus. Masih dalam nuansa kemerdekaan Indonesia. Masih juga banyak pastinya di sekitaran kita ada lomba-lomba ya, baik di kantor, di komplek, ya udah ikut lomba apa aja nih sahabat suara ya. Hari ini sahabat suara, Aksesa akan mengundang kamu juga untuk bersenang-senang dengan request lagu favorit kamu di 0811 993 901. Boleh juga telepon melalui WhatsApp nomor yang sama di 0811 993 901. Sekarang ya requestnya.

0: Suara Banjar Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Yeay. Selamat pagi sahabat suara, kembali Aksesa, dan kali ini ada Ardi
1: yang good morning nemenin. Everyone,
0: gimana perjalanan tadi menuju sini?
1: Wow, entah kenapa kayaknya setelah libur panjang ya,
0: yep,
1: orang-orang tuh pada hektik banget gitu loh.
0: Kita ngelihatnya.
1: Iya, jadi kayak hari Senin kan libur nih,
0: oh,
1: pindahnya ke Selasa gitu.
0: Jadi tetap aja mengawali ini
1: tetap
0: jadi sibuk banget jalanan.
1: Tapi ya namanya juga kita sebagai kamu, aku, kita kan sudah berkeluarga nih.
0: Betul.
1: Biasanya kalau pagi pasti punya kehektikan dan kesibukannya masing-masing.
0: Tersendiri.
1: Iya ya, benar. Tadi emang benar-benar kayak yang aduh, mau berangkat ada-ada aja deh. Gimana ini? Bapak mau kerja loh ini, gitu loh ceritanya.
0: Cepet
1: gitu. Itu makanya jadi kayak aduh. Ya jadi buat kamu yang pagi ini sedang beraktivitas dan juga kayaknya mau sudah berangkat ataupun sudah di kantor kayaknya.
0: Bener.
1: Jam-jam kayak gini.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya benar banget.
1: Semangat untuk mengawali hari kamu, yes, di pertengahan bulan Agustus.
0: Aduh, kenapa cepet ya? Eh, maksudnya kenapa bisa secepat itu ya? Apa karena terlalu banyak kegiatan ya sekarang ya?
1: Kegiatannya
0: di rumah tapi
1: kegiatannya di rumah tapi apa juga gitu loh, bingung juga kan. Eh, tapi ini best be dulu nih buat bestie aku nih.
0: Oh, best be.
1: Best be banget nih. Waduh.
0: Bulannya Leo yang best be di Agustus tuh ada saya, Marsha ya.
1: Iya benar.
0: Sama Dini Hajara.
1: Iya. Best be banget juga tuh di Jakarta. Asik.

Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Yes.
0: Sahabat Suara ya. Di betul. Tahun ini jangan cuma target liburan atau beli gadget baru aja.
1: Nah,
0: coba bikin satu target yang lebih jangka panjang.
1: Benar.
0: Punya rumah sendiri.
1: Betul. Wuhui. Banget. Kalau kamu udah punya target untuk punya rumah, jangan cuma difikirin aja. Coba bikin dan langsung cari-cari kira-kira apa yang menjadi patokan kamu. Nah, kalau punya rumah sendiri, jangan sampai ngelewatin juga BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Nah, yes,
0: dengan proses yang mudah dan penawaran yang juga kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan juga terjangkau. Kamu bisa nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan juga diskon unit ya.
1: Yes.
0: Diskon unit hingga 17%.
1: Nah, kita spill nih diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer. Seperti di Sinar Maslen itu diskon sampai 17%. Terus juga di Agung Podomoro, di Bukit Podomoro Jakarta itu diskon 10% plus 7%. Di Alam Sutra di Paddington Heat itu diskon 17%, dan juga di Agung Sedayu itu diskon 17%. Dan satu lagi nih, ada Permen Gading Serpong dapatin voucher cashback hingga 450 juta. Enggak ribu loh ya. Ini cashbacknya 450 juta loh ya.
0: Rupiah.
1: Iya, yeah, benar.
0: Kemudian juga ada Paramount Petals cashback ini hingga 50 juta rupiah.
1: Yep.
0: Bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya.
1: Benar.
0: Untuk periodenya sendiri ini periode program sampai 31 Agustus 2026.
1: Benar. Buat kamu yang pengen tahu info lebih lengkapnya, kamu bisa langsung kunjungi di bbri.id/BRI KPR Merdeka, ya. Yeah?
0: Yes.
1: Betul. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi otoritas jasa keuangan dan Bank Indonesia.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni sehat alami.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara,
6: suara warga Indonesia.

0: Masih di 91 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Oke.
0: Asik ya.
1: Asik ya. Teh Hijau ini tuh selain, ya mungkin karena juga Tulus tuh kalau bikin karya kan sekalian kayak sealbum-sealbum gitu.
0: Bener.
1: Jadi kayak jarak antara album satu album dua juga lumayan cukup lama. Karena kita ibaratnya ngedengerin satu persatu tracknya juga butuh proses kan.
0: Bener.
1: Itu kayak cukup lah untuk 2 tahun 3 tahun tuh. Bener. Dia menghiasi gitu.
0: Bener. Karena mungkin ya itu juga menjadi salah satu pembeda dari Tulus dan juga penyanyi-penyanyi yang lain. Apalagi juga dengan pemilihan-pemilihan judul lagunya.
1: Betul.
0: Yang menurut aku unik-unik juga.
1: Unik-unik.
0: Suatu Hari di Bulan Juni.
1: Bener.
0: Terus juga Gajah.
1: Betul.
0: Monokrom.
1: Bener.
0: Terus juga Sewindu.
1: Bener.
0: Ya
1: sepatu
0: kan? Sepatu. Habis itu apalagi ya. Aduh. Yang
1: baru-baru nih apa ya, yang
0: sebelumnya Teh Hijau ini apa?
1: Hati-hati di jalan.
0: Hati-hati di jalan.
1: Itu satu album kan tentang interaksi, apa, interaksi antara kita, diri kita sama, aduh pokoknya dalam sih. Kalau udah gitu ya, si Tulus ini, asik si Tulus.
0: Asik.
1: Kenal nih. Si Tulus ini tuh kayak jarang muncul di sosmed karena hampir emang gak punya sih sosmed ya.
0: Ya punyanya ini ya.
1: Kayak
0: Tulus yang ini kan dia punya akun pribadi kan.
1: Ya tentu kayaknya digerakin sama Mimin juga.
0: Ah, ada Miminnya ya.
1: Jadi kayak sifatnya tuh kayak platform aja semuanya.
0: Oke.
1: Kalau kita kan make banget ya.
0: Bener. Tapi in the other universe,
1: yep,
0: ternyata kita juga menemukan ada seseorang
1: yang
0: suaranya mirip banget sama Tulus.
1: Menurut aku sih miripnya, totally mirip sih.
0: Betul.
1: Cuma agak napas-napasnya doang yang
0: iya, itu kayaknya dipoles dikit.
1: Iya.
0: Dikit aja.
1: Itu udah kemasukan arwah Tulus.
0: Benar.
1: Tapi padahal Tulus masih hidup ya.
0: Itu udah datang dari salah satu tempat di daerah Kalimantan Selatan juga.
1: Betul.
0: Di Anjir.
1: Siapa sangka munculnya di Anjir.
0: Gelo.
1: Di panggung perpisahan.
0: Yoi ya. Kayaknya beliau itu guru ya.
1: Kayaknya ya.
0: Apa ya.
1: Jadi beliau nyanyi
0: pegang
1: HP.
0: Bener.
1: Secara gestur sih emang kayak menulus banget ya.
0: Bener. Secara vokal, intonasi suaranya tuh
1: Patahan-patahannya
0: tuh. Cuman
1: mungkin
0: paling ya ini, apa ya, kayak itu kalau dan mungkin ya, asik ya,
1: bener.
0: Asoy. Gua ngajarin Sesa nyanyi bos.
1: Mungkin.
0: Nah itu tuh apa sih, vibra ya?
1: Ya ada vibranya.
0: Vibranya aja tuh pak, kurang di awales lagi pak.
1: Bener. Biar agak kuat dikit.
0: Bener.
1: Agak turun belakangnya.
0: Beuh. Asik.
1: Pas vokal nih.
0: Kamu yes gak nih?
1: Apa sama dia?
0: Menurut kamu?
1: Dia?
0: Iya. Yeah.
1: Dia sebagai Tulus wannabe.
0: Yes ya.
1: Si yes ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena apa ya, suaranya benar-benar semirip itu sih.
0: Ah.
1: Kalau ada lomba mirip-miripan suara Tulus, Tulusnya kalah. Aki miripnya.
0: Oke. Okay. Kalau kamu yes, kalau aku bapak, karena bapak udah kasih sesuatu yang luar biasa banget.
1: Uh-uh.
0: Apalagi ini juga merepresentasikan
1: sekolah.
0: Sekolah dan juga satu tempat yang mungkin juga orang anjir.
1: SMA mana ngajarnya? Semua satu anjir.
0: Anjir, beneran deh anjir. Nah, gitu.
1: Beneran, tapi emang ada.
0: Memang beneran ada, ya. Uh-uh. Jadi kalau menurut aku bapak, yes buat kamu ini golden ticket.
1: Buat kamu selamat.
0: Selamat.
1: Sampai ketemu di Jakarta.
0: Sampai ketemu di Jakarta.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
10: Iswara, suara warga Indonesia.
11: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 101,1 FM Suara Warga Indonesia NPD.
1: Yes, New Puset Dunia. Sempurnanya aku. Sama seperti halnya kalau NPD ini ya. Terciptanya NPD ini juga berawal dari Kak Kep kan. Yang seorang memang NPD banget ya.
0: dalam tokoh apa perannya jadi Kak Kep itu.
1: Benar. Sangat-sangat NPD sekali.
0: Narsistiknya abis.
1: Banget. Akhirnya terbentuklah NPD ini.
0: Karakter ini ya.
1: Yes, benar. Tapi keren ya mereka, maksudnya tetap ya kayak aku tuh kayak walaupun sebenarnya gini loh, mereka itu kan konten aja, just for konten kan. Kayak jadi kayak ada tuh yang rehearsal mereka yang ceritanya backstage gitu kan. Terus yang POP yang backstage gitu kan. Yang terus ada kru-kru yang masangin ear monitor.
0: Benar.
1: Terus dia yang latihan. Gimana nih? Suara gue masuk gak oke gak nih? Wah sih.
0: Tapi tuh kayaknya impian si Kev banget.
1: banget kayaknya.
0: Karena ya, sebelum adanya dia yang sekarang ini, dulu kan konten-konten dia yang kayak parodiin inilah
1: bener,
0: gitu kan.
1: Bener.
0: Nah, ketemu sama dua orang yang sama gitu.
1: Akhirnya terjadilah dan terbentuklah NPD ini.
0: Nah, kalau lirik-liriknya kita lihat ya, ini memang NPD banget.
1: Dan kayak apa ya? Lupain aku please.
0: Lupain aku please tuh gongnya banget.
1: Maksudnya,
0: nah, please, tapi kalau misalkan kita dengerin di radio nih ya, kita nih enggak tahu NPD, misalnya kita enggak terpapar. Kita kayak nganggap itu lagu yang benar-benar proper, ya lagu yang benar-benar asik aja.
1: Benar.
0: Nah, kan ada juga beberapa orang iseng-iseng bikin project lagunya enggak enak misalnya gitu ya.
1: Ada
0: kayak,
1: juga.
0: Kayak kesannya kayak asal-asalan
1: doang gitu.
0: Nyatu gitu.
1: Asal-asalannya tapi kok enak gitu.
0: Iya, ada yang backing track gitu ya. Aku move on, kamu yang gamu. Nah, naiknya ke sana gitu. Shock gitu. Kok bisa bagus ya maksudnya? Karena memang yang ngerjain juga bukan orang biasa juga semuanya.
1: Ini kan setelah NPD, setelah yang sempurnanya aku ini apa lagunya?
0: I love you,
1: but
0: you lebih love me.
1: Nah, itu. Tuh kan juga salah satu ke-NPD-an seseorang ya.
0: I love you,
1: but you lebih love me. Kayak semacam-macam tuh kayak aku cinta kamu tapi kayaknya kamu lebih cinta aku deh gitu.
0: Kan. In real life biasanya kita gitu.
1: Bener.
0: Juga kan. Cuman kadang-kadang kita ragu menuliskan dalam lagu kayak seolah-olah karakter ini tuh kayaknya enggak mungkin disukai loh sama orang-orang yang denger kan.
1: Bener.
0: Tapi karena mereka memang lebih dulu personal branding.
1: Yes.
0: Jadi akhirnya orang udah akrab sama karakter itu baru
1: bener
0: dikasih lagu ini.
1: Yes, dan juga pemilihan nama ya, NPD.
0: NPD.
1: New Puset Dunia.
0: Betul.
1: Aku pikir kan kayak NPD, oh NPD narsistik.
0: Yes, maksudnya kayak, oh mungkin karena NPD ternyata sampai ke lagu-lagu.
1: Benar.
0: Aduh, sahabat suara ya hebat banget ya, anak-anak zaman sekarang ya.
1: Nah, tentunya juga ini menjadi apa ya, menjadi sebuah apa sih namanya, kayak semoga sih menjadi sebuah kiblat juga sih.
0: Role model ya.
1: Gitu loh. Ketika kamu pingin membuat sesuatu yang beda.
0: Bener.
1: Tapi ada artinya gitu.
0: Bener.
1: Loh.
0: Bener. Kalau dulu zaman kita kan yang namanya musik yang berbau-bau kayak gini-gini tuh, oke lah dulu ibaratnya project pop.
1: Bener.
0: Iya kan. Kalau sekarang kemasan kan udah beda lagi.
1: Bener.
0: Kan?
1: Udah
0: satu
1: beda
0: step
1: lagi.
0: Step lebih maju lagi dengan lirik yang kayak gitu ternyata bisa boom juga.
1: Asik juga gitu karena kan sekarang lagi ini banget ya, hype banget ya orang-orang yang NPD. Dulu NPD banget.
0: NPD. Tiba-tiba dia hadir.
1: Ada juga kan yang kemarin katanya, "Oh, NPD banget nih. NPD banget nih. NPD banget."